0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan Pak. Oh, baik baik baik baik Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Mulai hari dengan paparan sinar matahari pagi dan juga segarnya air kolam bukan sekedar tren gaya teman Pro 2. Bagi banyak kaum urban, berenang di pagi hari ini telah menjadi ritual wajib untuk menjaga kewarasan di tengah padatnya rutinitas. Ini salah satu rekomendasi water spot yang Yogi bakal kasih tahu kamu, di mana selain melatih kebugaran fisik, teman Pro 2 berenang juga memiliki kualitas terapeutik. Terapeutik. Jadi ada terapi-terapi uniknya gitu nih teman Pro 2, di mana elemen air secara alami ini menciptakan ketenangan yang membantu meningkatkan yang namanya kesejahteraan mental dan juga kebahagiaan secara keseluruhan ya teman Pro 2. Melansir dari Northern Healthcare, secara scientific berenang memicu pelepasan endorfin atau yang sering dijuluki sebagai hormon feel good gitu teman Pro 2. Hormon ini bekerja layaknya obat penenang alami yang mampu menurunkan level stres dan juga meningkatkan suasana hati secara instan. Menariknya, sebagai studi menunjukkan bahwa aktivitas di dalam air ini dapat meningkatkan sirkulasi darah ke otaknya kamu, dan dimana aliran darah yang lancar sangat vital untuk melindungi otak dari toksin berbahaya sekaligus meningkatkan yang namanya fungsi kognitif ya teman Pro 2. Jadi jangan heran jika setelah berenang pikiran itu terasa lebih tajam dan juga fokus saat mulai bekerja gitu ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya ya, ini juga memberikan efek yang namanya efek relaksasi. Seperti apa? Penjelasan nanti Yogi bakal kasih tahu kamu di 95,3 Pro 2 FM, pasar teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
1: Awal-awal aku virus dengue, penyebab demam berdarah. Tidak jaga kebersihan, siap-siap akan datangi.
2: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
0: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
3: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
4: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.

0: Baiklah teman Pro 2, kembali bersama dengan Yogi nih teman Pro 2. Kita masih ngebahas seputaran dari olahraga air yang salah satunya itu adalah renang gitu teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin soal renang, ternyata memiliki efek yang namanya relaksasi. Pernahkah kamu nih berpikir teman Pro 2 ataupun juga merasa lebih tenang hanya dengan menatap air aja? Ini kayaknya efek yang sering terjadi sama orang-orang yang suka main ke pantai ya. Jadi fenomena ini ya teman Pro 2 sering banget dikaitkan dengan yang namanya konsep biophilia, yakni keterikatan alami manusia dengan alam. Jadi sebenarnya manusia itu adalah makhluk natural sendiri. Natural, ya betul juga ya, dimana warna biru air kolam ataupun juga laut itu diakui secara psikologis memberikan efek menenangkan yang luar biasa. Ritme gerakan renang yang teratur nih teman Pro 2 ya, ditambah juga sensasi air yang membalut tubuhnya kamu, itu menciptakan suasana meditatif. Hal ini juga membantu mengurangi namanya kecemasan dan juga memberikan rasa bebas, seolah-olah nih ya, beban pikiran ikut larut di dalam air. Siapa nih yang udah ngerasa hal tersebut? Jadi manfaat luar biasa yang lainnya teman Pro 2 kini mulai dilirik itu sebagai gaya hidup baru bagi generasi muda di tanah air ini, di mana tren ini juga disambut baik melalui berbagai dengan inisiatif, salah satunya adalah melakukan ajang Indonesia Short Course Emerging Series 2026 itu sendiri ya. Jadi kompetisi ini juga bukan sekedar ajang adu kecepatan, melainkan juga upaya membangun ekosistem pembinaan renang yang lebih terstruktur dan juga berkelanjutan di Indonesia itu sendiri teman Pro 2 ya. Dan juga ini menjadi salah satu tempat yang menarik juga untuk kamu yang sekarang berpikir untuk memulai yang namanya berenang teman Pro 2. Ada tips dan trik untuk teman-teman yang baru mulai bergabung dalam dunia renang, nanti Yogi bakalan share juga. Jadi pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu ya teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman terbaik.

Baiknya teman berdua, tadi Yogi udah kasih tahu kamu sedikit tips mulai untuk berenang gitu ya. Yang pasti yang pertama itu adalah konsisten. Dimana konsisten ini termasuk adalah kunci teman berdua. Coba deh cek jadwal kolam renang lokal yang kamu tahu, dan juga buat rutinitas yang tetap juga di sana. Terus kemudian keamanan utama nih teman berdua ya. Jika memilih berenang di alam terbuka atau wild swimming, pastikan kamu memahami arus dan juga kondisi cuaca. Tapi lebih baik di kolam berenang dulu deh teman berdua ya. Dan asal kamu tahu ya, berenang ini adalah salah satu bentuk olahraga yang bisa dibilang itu minim cedera, kecuali kalau kamu berenangnya bukan di kolam renang ya. Kalau misalnya di alam liar lumayan ada tantangan dan lain sebagainya, tapi kalau misalnya berenang di kolam renang ini lebih minim banget cederanya. Makanya salah satu alasan kenapa Yogi suka berenang itu karena ya ini. Jadi kalau mau keselio, apa yang perlu keselioin? Kecuali terlalu over ya, itu bisa membuat bikin kram aja sih. Jadi kalau misalnya belum terbiasa, coba yang namanya pemanasan terlebih dahulu. Selain itu juga ya, sosialisasi ini penting banget teman perdua. Meski renang ini adalah olahraga individual atau bergabung dengan komunitas ataupun juga mengikuti kelas dewasa, bisa meningkatkan yang namanya interaksi sosial yang juga baik untuk kesehatan mentalnya kamu. Jadi saat kamu itu merasakan jenuh atau juga butuh booster semangat gitu ya, mungkin ini waktunya untuk menceburkan dirinya kamu langsung ke kolam berenang, ataupun juga membuat tubuhnya kamu lebih bugar lagi, dan juga pemikiran pun juga bisa jadi lebih segar lagi gitu ya. Di sini siapa yang mau ikutan berenang? Yogi kiranya akan ada jadwal renang sebulan lagi. Bercanda ya. Tapi untuk kamu nih teman berdua, topik kali ini harus di wrap karena kita bakalan siap untuk melanjutkan lagi aktivitas kita selanjutnya di agenda berikutnya, bersama dengan ngomongin soal kebencanaan ataupun juga hal-hal yang berkaitan sama air juga. Ini pas banget topik yang Yogi bawa berhubungan sama air. Nanti talk show-nya juga ngomongin soal air juga. Jadi mau tahu kayak gimana lengkapnya, pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand,

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Morning Vibes.
0: Morning Vibes.
3: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Masih disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hero 70 Denpasar. Hai teman Pro 2, kembali bersama dengan Yogi. Dan kali ini seperti biasa dari jam 9 sampai dengan jam 10 kita bakalan ngobrol-ngobrol dalam dunia kebencanaan, yang kali ini bakalan ngebahas putaran topik air menipis, gaya hidup harus berubah. Ini Yogi sudah ada dua narasumber datang dari BPBD Provinsi Bali, datang UPTD Pengendalian Bencana Daerah. Ada Bapak Gede Ari dan juga dari Perumda Air Minum Tirta Swakadharma ada Pak Iketut Adi Dharmayasa atau Pak Ketut Adi gitu ya. Yang kali ini kita bintang tamu dan juga hostnya semua yang ada di sini adalah pria tampan gitu ya. Ini waktunya para laki-laki yang mengambil lahan yang biasanya ada aja perempuannya dan lain sebagainya. Kali ini ada Pak Gede Ari, saya panggilnya Pak Ari aja berarti ya.
1: Oh ya.
0: Pari aja
1: biar lebih akrab
0: gitu. Biar lebih akrab ya. Sama Pak Tut Adi gitu ya. Atau Pak Adi aja.
1: Pak Adi aja.
0: Ya. Oke, okay. Kebetulan nama saya juga ada Adinya, ada Arinya juga. Ini ceritanya ngapain, enggak ngapa-ngapain ya. Oke. Okay. Dan kali ini kita ngomongin soal air menipis, gaya hidup harus berubah. Tapi sebelum itu kita bakalan mau bahas lebih dalam lagi nih terkait tentang UPTD dulu nih, dari UPTD Pengendalian Bencana Daerah, Pak Ari. Ini mungkin bisa dikasih tahu juga nih sama teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan, apa sih tupoksi ataupun juga tugas-tugas yang biasanya dilakukan sama UPTD Pengendalian Bencana Daerah. Sebelumnya kita

0: juga udah sempat ngobrol offline ya, masalah pohon tumbang tapi. Kalau ini gimana tuh Pak?
1: Oke. Oke, sahabat Pro 2. Jadi perkenalkan, nama saya Gede Ari Purwadi. Jadi bisa dipanggil Ari aja supaya lebih akrab. Jadi saya cuma menjelaskan untuk UPTD Pengendalian Bencana Provinsi Bali, untuk tupoksinya adalah penanganan bencana. Penanganan bencana dalam artian ya ada juga tsunami. Untuk peringatan dini tsunami. Dan banyak fungsi lain juga di UPDD. Tapi umumnya kami untuk informasi data, data kebencanaan yang terjadi di provinsi maupun kabupaten kota se-Bali.
0: Lumayan luas juga berarti ya.
1: Ya, jadi kita ada provinsi, ada teman-teman dari kabupaten. Jadi misalnya terjadi bencana di Buleleng seperti kemarin ada banjir rob di Buleleng. Jadi teman-teman Buleleng yang turun melakukan asesmen dari provinsi juga ikut turun membantu meringankan supaya lebih mudah cepat penanganannya.
0: Seperti kami, itu ya.
1: Karena provinsi kan tidak punya wilayah. Ya, jadi kalau ada bencana di kabupaten, kalau memang mereka memerlukan bantuan, kami akan turun dengan tim TRC. Kami punya tim TRC, tim reaksi cepat.
0: Tim reaksi cepat TRC.
1: TRC.
0: Seperti itu ya. Jadi sebenarnya lebih ke perpanjangan tangan juga gitu ya.
1: Perpanjangan
0: tangan kalau misalnya terjadi kebencanaan dan lain sebagainya gitu. Benar enggak sih?
1: Betul ya.
0: Sama tapi, pendataan juga gitu kan.
1: Tapi untuk di UPTD memang dia mengkhusus ke informasi data. Ikut terjun tapi tidak semua tim yang terjun. Karena kan tim yang terjun memberikan informasi ke UPT, teman-teman di UPT menjadikan informasi
0: tersebut
1: nanti akan dirilis di portal kami. Di portal kami bahwa terjadi gini-gini, bikin dari data yang diberikan oleh teman-teman yang ada di lapangan.
0: Berarti ini Pak Ari ini yang mengelola ya, setelah diolah terus diproses untuk dipublikasikan kayak gitu ya. Jadi berarti data-data yang kalau kita lihat nih, ada informasi gempa, ada informasi bencana ekstrim dan lain sebagainya, ini berarti dari Pak Ari semua.
1: Betul.
0: Ya?
1: Itu dari teman-teman di UPTD.
0: Gitu ya.
1: Kebetulan di UPTD itu kita punya tim IT. Mereka yang tugasnya memang untuk mendesain, mengolah data,
0: mengatur sampai akhirnya diposting kayak gitu
1: sampai
0: ya.
1: Sampai akhirnya bisa diposting dan bisa diterima oleh masyarakat.
0: Itu
1: karena
0: dia.
1: Bahasa itu kan harus dipermudah.
0: Betul.
1: Biar gampang masyarakat untuk membaca dan mengerti.
0: Karena bahasa datanya nanti statistiknya agak ribet, kita bingung gitu. Itu dia kalau dari UPTD Pengendalian Bencana Daerah. Nah, kalau dari Pak Adi sendiri nih, dari Perumda Air Minum Tirta Swakadarma nih, banyak nih orang yang sampai saat ini nggak bisa lepas sama yang namanya air gitu ya. Nah, kalau dari Perumda sendiri, biar teman-teman tahu nih apa aja sih yang bisa dilakukan dan juga bisa diakses sama masyarakat di Perumda Air Minum Tirta Swakadarma ini, Pak Adi.
2: Baik, terima kasih kepada teman Pro 2. Perkenalkan, saya Ketut Adi Darmayasa, bekerja di Perumda Tirta Swakadarma. Yang awalnya saya cerita sedikit, itu lebih terkenal dulu PDAM.
0: Orang-orang pada dengarnya PDAM.
2: PDAM yang lebih fasih lah. Kalau dikatakan Perumda, karena kita di Denpasar ada 3 Perumda, Perumda Parkir, Pasar, dan Perumda Tirta Swakadarma, yaitu PDAM. Dalam hal ini PDAM, ya singkat PDAM ya, lebih
0: familiar.
2: Familiarnya PDAM semua. Dari PDAM itu ketersediaan kebutuhan air untuk masyarakat, itulah tugas kita di PDAM. Di mana di PDAM itu kita ada mengolah air, yaitu satu, ada air permukaan yang kita olah, dari air kotor menjadi air bersih untuk siap minum. Kedua itu ada air bawah tanah.
0: Air bawah tanah.
2: Ya, air bawah tanah seperti di contoh di masyarakat juga punya itu sumur-sumur, baik itu sumur gali maupun sumur bor.
0: Oke. Okay. Nah, kalau beji itu masuknya kemana itu? Air permukaan kah atau air air bawah tanah?
2: Beji. Beji, beji ya? Yang apa namanya tempat-tempat suci itu. Nah, kalau mungkin bisa kami jelaskan terkait dengan air permukaan itu kan air sungai yang mengalir.
0: Oke.
2: Okay. Jadinya satu. Yang kedua, beji itu tadi. Beji itu kan satu, dia mempunyai sumber air khusus. Nah, dari sumber air khusus, ketiga yang sumur bor tadi.
0: Sumur bor itu ya.
2: Masing-masing itu, kalau kita ketahui bersama, itu harus dicek dulu. Ke lab kesehatan, di sana kelihatan dah TDS istilahnya.
0: Oke.
2: Okay. Kelihatan air apa ini. Lalu memastikan itu, masing-masing TDS itu kalau air permukaan sekian TDS ya. Air tadi mata air istilahnya kalau air beji itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Sekian TDS itulah kita ketahui dia. Lalu masyarakat awam kata setiap beji belum tentu itu mata air.
0: Oke. Menarik ya. Jadi orang-orang mikir kalau semua beji itu pasti mata air gitu ya.
2: Kadang-kadang tapi gini juga. Beji dilihat kan itu, tahu-tahu di atasnya ada rumah, resapannya airnya masuk ke ini.
0: Ke bejinya.
2: Ya, jadinya air resapan dia.
0: Air resapan. Okay. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal air ini kita bakalan lebih dalam tuh lebih banyak banget lagi segmen-segmennya lagi gitu ya, Pak Adi ya. Okay. Jadi intinya PDAM ini adalah bentuk untuk mengelola air itu sendiri, kayak gitu ya. Lebih ke apanya aja lagi nih Pak Adi, kalau apakah pengelolaan dari air yang diterima oleh masyarakatnya atau juga ada yang lainnya lagi?
2: Begini, kalau di PDAM itu kan kita punya apa namanya pelanggan ya 92.000.
0: Oke. Okay. Ya, banyak itu, banget ya. Itu di Kota Denpasar.
2: Di Kota Denpasar aja. Itu pun masih cakupannya 53%.
0: Oke.
2: Okay. Ya, karena masing-masing ya, kota kan terdiri dari 4 kecamatan. Itu Denpasar Barat, Denpasar Utara, Timur dan Selatan.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, di samping apa namanya pelanggan kita belum dari data gini nih Dukcapil itu kan jumlah penduduk sekitar 600 sekian ya.
0: Iya, betul.
2: Karena kita berpatok kan cakupan itu berkaitan dengan itu jumlah penduduk, yang terlayani. Nah, daripada itu karena mungkin sudah tersampaikan informasi di Denpasar terutama karena kita tempatnya kan di hilirnya, sehingga untuk kebutuhan air ini terhadap kebutuhan domestik, non-domestik, sosial itu sangat tinggi sekali. Sedangkan di PDAM itu untuk mengolah airnya saat ini kita apa namanya satu mengolah air permukaan, air sumur itu dengan kapasitas 1200.
0: I see. Jadi
2: di samping itu kita juga kerjasama dengan spam regional yang dimiliki oleh provinsi. Ya, itu ada dua, yaitu Penep dan Petanu. Itu karena kita kekurangan ini, kekurangan kapasitas.
0: Kapasitas
2: juga,
0: betul. Ya.
2: Kita harus juga suplai dari penyedia lain.
0: Seperti itu ya. Jadi sebenarnya bentuk kerjasamanya juga sudah mulai terjalin baik gitu ya. Dari baik dari tingkat kota Denpasar dan juga provinsi itu sendiri gitu ya. Dan ini menariknya kenapa sih kita akan mengangkat dari dua pihak BPBD dan juga Perumda alias PDAM, karena kita bakal ngebahas putaran dari potensi-potensi situasi saat ini. Saat ini kita masuknya ke musim kering gitu kan ya. Musim kering La Nina, betul nggak? La Nina atau El Nino ya?
2: El Nino.
0: Kebalik. Jadi El Nino ya. Jadi masuk musim kering, walaupun beberapa hari ini sempat hujan, tapi ini masih dalam kategori kering jadinya ya, Pak Ari ya.
1: Dia masuk transisi.
0: Transisi ya.
1: Transisi dari musim hujan ke musim
0: kemaraunya gitu ya. Jadi siap-siap aja nih, situasi sebenarnya udah mulai agak panas-panas juga ya.
1: Sudah mulai
0: panas-panas juga ya. Jadi nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi nih ya, terkait tentang situasi di mana air menipis, gaya hidup nih juga harus berubah. Biar nanti juga dari sisi PDAM-nya seperti apa, dan juga dari sisi BPBD-nya juga seperti apa. Jadi pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Baiklah teman Pro 2, masih kita bersama dengan teman-teman dari BPBD dan juga dari PDAM gitu ya, yang sekarang masih ngomongin soal topik kita pada pagi hari ini terkait tentang air menipis, gaya hidup harus berubah gitu ya. Tadi kita udah tanya-tanya seputaran dari pekerjaan BPBD yang sebenarnya dari Pak Ari juga udah ngasih tahu pengolahan data, terus kemudian ada Pak Adi juga yang sudah ngasih tahu bagaimana sih Pak PDAM itu memproses air-air yang ada di permukaan dan juga dari sumbernya itu sendiri ya teman Pro 2. Dan kali ini kita lebih masuk ke dalam topik kita dulu, dimana kita tahu sekarang masuk ke musim kering gitu ya. Nah dari Pak Ari sendiri nih ya, mungkin bisa dikasih tahu nih sama teman Pro 2, musim kering ini potensi-potensi apa aja sih yang menjadi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, khususnya dalam situasi saat ini ekstrim ataupun juga tidak ekstrim, yang bisa dilakukan biar tidak mengalami kekeringan yang terjadi dalam rumah siklus rumah tangga itu sendiri gitu nih Pak Ari.
1: Sahabat Pro 2
0: ya.
1: Jadi saya coba untuk menjawab. Apa namanya, dari kami sendiri sih sebenarnya sudah mendapatkan data dari BMKG. Kalau musim kering itu tiba di bulan Maret.
0: Bulan Maret, oh berarti sebenarnya udah 2 bulan yang lalu.
1: 2
0: ya.
1: 2 bulan lalu sudah terjadi. Tapi kan belum begitu berasa.
0: Nah,
1: karena puncak dari musim kemarau ini diperkirakan itu bulan Agustus.
0: Agustus, oh berarti lumayan lama juga ya.
1: Lumayan lama juga. Jadi efek-efek yang akan ditimbulkan oleh kekeringan ini mungkin kekeringan yang jelas sudah kekeringan. Terus juga kita nanti karena terjadi kekeringan, jadi kan mempermudah memicu terjadinya kebakaran hutan.
0: Itu atau yang kebakaran perlu, sampah lagi ya.
1: Sampah lagi. Itu kan yang perlu kita waspadai. Jadi dari kami sendiri dari dini sudah memberikan
0: himbauan
1: untuk masyarakat itu untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan air. Misalnya kalau misalnya menyiram tanaman atau apa, kita lakukan aja di malam hari biar biar irit juga. Terus juga cuci kendaraan seperti itu kan, juga volumenya bisa dikurangi. Supaya kita juga
0: menghemat lah ya. Betul. Apalagi kalau biasanya mandinya biar biur gitu, kalau saya biur sekali aja.
1: Ya, yang penting-penting aja karena kita tidak tahu ke depannya, karena kan seperti kemarin ada kekeringan di Karangasem, Buleleng. Dari tim kami, tim BPBD juga melakukan distribusi. Pendistribusian air ke desa-desa yang mengalami kekeringan. Kita ambil di tempat yang desa apa, jadi kita subsidikan ke desa-desa yang mengalami kekeringan.
0: Jadi diambil dari sumbernya, dari terus ditransfer untuk ke desa-desa yang membutuhkan itu sendiri. Salurkan. Kalau misalnya dari Provinsi Bali sendiri nih, daerah-daerah mana nih yang berpotensi mengalami kekeringan ekstrim gitu? Dari Pak Ari sendiri melihat data-data
1: dari data kami. Itu ada beberapa wilayah, wilayah Buleleng, Karangasem, di Klungkung juga pernah terjadi.
0: Klungkung juga kena juga ya ternyata.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi enggak semua daerah. Ada beberapa daerah yang terdampak gininya dia, terdampak cuaca.
0: Efek kekeringan itu sendiri yang itu ya.
1: Seperti di daerah, kalau di Buleleng itu daerah Banjang.
0: Lumayan jauh-jauh ya itu
1: jauh-jauh. Kalau di perbatasan tuh di daerah Tembok.
0: Belum pernah dengar nih daerah Tembok ini.
1: Perbatasan Karangasem dan Buleleng.
0: Namanya di daerah Tembok ya. Menarik juga ya.
1: Udah beberapa kali dari BPBD Provinsi Bali ikut membantu. Di samping dari kabupaten, kami juga ikut penampingan dan ikut mendistribusikan air.
0: Kalau dari Kota Denpasar sendiri, apakah pernah mengalami kekeringan ekstrim itu sendiri nih Pak Ari?
1: Kalau kuter dari pasar sih data di kami sih belum.
0: Belum ya, belum, sejauh ini belum aman. Pernah, ya. Mungkin karena tugas PDAM gitu. Ya,
1: fungsinya masih aman lah.
0: Masih aman ya.
1: Fungsinya dari PDAM.
0: Oh, oh, betul.
1: Aman.
0: Masih aman, masih terkendali juga masih ya. Terkendali. Nah, ini menarik banget nih ya Pak Adi ya, melihat situasinya ternyata Kota Denpasar nih saat ini masih bisa terkapasitasi lah gitu ya untuk kebutuhan air sendiri. Tapi kalau misalnya untuk musim kering kayak gini, apakah dari BP dari PDAM itu sering mengalami kesusahan kah dalam untuk mendapatkan air bersih sendiri nih, Pak Adi?
2: Baik, teman Pro2, izin menjawab.
0: Yeah.
2: Apa yang disampaikan teman kami BPBD, uh-huh, itu kan dari ringnya Maret
0: sampai puncaknya sampai Agustus.
2: Uh-huh. Nah, dalam hal ini kami di PDAM, uh-huh, terutama kan dari sekarang sudah mempersiapkan diri lah, uh-huh, terkait, uh-huh, dengan tadi ada musim kemarau, musim hujannya, inilah, uh-huh, yang musim kemarau. Uh-huh. Kita kan mengolah air dari air permukaan.
0: Yeah.
2: Sehingga dari musim kemarau itu otomatis ketersediaan air yang di sungai itu akan menipis.
0: Mm-mm. Nah,
2: mm-mm, itu pun kami ada kendala terhadap produksi kita.
0: Oh, nah, oke. Okay.
2: Ya. Mm-hmm. Sehingga dari awalnya bisa produksi 600 liter, mm-hmm, masing-masing ininya bisa turun jadinya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, dalam hal ini mungkin kami di PDAM tetap berupaya, mm-hmm, untuk, mm-hmm, ketersediaan masyarakat pelanggan kami. Kan.
0: Mm-hmm.
2: Nah, seperti kemarin mungkin informasi BPBD juga dan pasar terutama,
0: mm-hmm,
2: saya beri contoh ya, yeah, di masyarakat. Masyarakat punya sumur ini,
0: mm-hmm,
2: punya, mm-hmm, sumur yang kalau sumur dalam daerah dan pasar utara, yeah, lah,
0: uh-huh,
2: di 12 meter sudah, mm-hmm, ada air.
0: Sudah ada, nah, air.
2: Air, mm-hmm, baik itu sumur gali maupun sumur bor.
0: Sumur bor, ya. Yeah.
2: Dan kenyataannya yang kemarin, mm-hmm, itu sumur yang dalam 40 sudah tidak ada air.
0: Oh, nah, oke, okay, prihatin juga.
2: Sehingga ya, masyarakat, uh-huh, pun kan bingung dia.
0: Mm-hmm.
2: Bingungnya, mm-hmm, untungnya juga dia, yeah, berlangganan PDAM, mm-hmm, dia dua sumber air
0: ya.
2: Dia. Mm-hmm. Nah, paling tidak dia bisa memanfaatkan air PDAM itu pas dibutuhkan tuh.
0: Oh, nah, okay.
2: Asalkan itu kan satu harus punya penampungan juga,
0: mm-hmm, misalnya
2: tower, ya,
0: mm-hmm,
2: karena ketersediaan itu kan apalagi di beban puncak,
0: mm-hmm,
2: kebutuhan sangat tinggi itu,
0: mm-hmm,
2: pagi jam 6,
0: ya, betul,
2: yang baru mandi orang-orang baru mandi sore,
1: sore,
2: ya, ya, itu yang ini, jadinya dengan adanya ini kita kan saling kolaborasi,
0: uh-uh,
2: kemarin sampai berlomba-lomba masyarakat tuh, mm-hmm, ngebor sedalam-dalamnya.
0: Iya, untuk, nah, bisa mendapatkan air ya.
2: Inilah mungkin dari kebiasaan itu, mm-hmm, yang mungkin harus di sampai saat ini perlu di dibenahi. Ya.
0: Mm-hmm.
2: Karena, mm-hmm, semakin banyak orang membuat sumur,
0: mm-hmm,
2: itu kan sudah barang tentu nanti ada penurunan struktur tanah.
0: Iya, gitu, betul.
2: Ya. Ya. Jadinya kalau lama-lama kan, mm-hmm, intrusi air laut bisa, mm-hmm, air laut bisa masuk ke,
0: yeah,
2: sumber kita, mm-hmm, gitu.
0: Mm-hmm. Nah,
2: itu yang mungkin terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi. Yeah, memang, yeah, penurunan sudah ada.
0: Sudah ada,
2: kalau,
0: ya.
2: Mm-hmm. Mungkin contoh di Jakarta sudah mengetahui
0: sampai informasi lebih tinggi permukaan, yeah, air lautnya ya daripada, yeah, gini daratnya sendiri. Yeah. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin berlangganan itu prosesnya mudah apa susah sih Pak Adi? Kalau misalnya di rumah saya kebetulan masih belum berlangganan nih PDAM, tapi, yeah, ingin melakukan bentuk jadi pelanggan ataupun, okay, juga dari ingin mengakses PDAM, itu ada prosesnya kah atau bagaimana proses yang bisa dilakukan oleh masyarakat?
2: Begini, kalau untuk menjadi pelanggan, mm-hmm, itu memang satu sama dengan berlangganan PLN, PDAM, mm-hmm, mudah sekali.
0: Oke. Okay.
2: Ya, yang penting satu masyarakat sekarang untuk ketersediaan air ini, mm-hmm, terutama juga berlangganan PDAM, satu syaratnya ada fotokopi KTP.
0: Oke. Okay. Ya, fotokopi KTP.
2: Kedua ada nomor kontak yang bisa dihubungi, mm-hmm, jangan, mm-hmm, yang tidak bisa hubungi
0: nomor tetangga nanti ya, ya.
2: Nah, terus ininya karena kita memakai kluster listrik juga,
0: mm-hmm,
2: berapa KWH listrik yang tersedia,
0: oh,
2: di rumahnya,
0: okay,
2: formanya 2.200, mm-hmm, itu, mm-hmm, disampaikan,
0: mm-hmm,
2: yang terakhir ini ada tena lokasi,
0: oh, okay,
2: nah, mm-hmm, itulah dipakai untuk mendaftar dulu, daftar jadi pelanggan, untuk pengisian blanko,
0: okay,
2: pelanggan. Nah, setelah itu Itu kan setelah mengisi blanko, nanti blankonya itu kita ada di hubungan langganan, di langsung ke bagian perencanaan namanya. Setelah ada order itu disurvei.
0: Dulu. Jadi ada surveinya juga ya.
2: Karena supaya tahu antara data yang dibuat di blanko itu kenyataan apakah di lapangan
0: sudah benar, cross-checknya match atau tidak, kayak gitu ya.
2: Di samping itu untuk dari hasil survei itu sudah diketahui, oh apakah sudah ada pipa jaringan apa belum. Itulah dibuatkan RAB. Akhirnya setelah dibuatkan RAB sudah tahu, oh ini
0: kebutuhannya
2: kena biaya sekian terkait dengan survei tersebut. Setelah survei paling tidak membutuhkan waktu sehari dia. Setelah hasil survei itu nanti kalau sudah selesai dibawa lagi kembali ke hubungan langganan. Nanti kita klik di perencanaan bahwa dia sudah bisa bayar. Sudah bisa bayar pelanggan yang tadi yang kontaknya sudah itu yang tadi
0: sudah terhubung dan tersimpan
2: akan mendapat WA atau SMS bahwa dengan pendaftaran sekian nomor sekian bisa sudah terbayar.
0: Dan sudah dianggap menjadi pelanggan. Gitu ya.
2: Itu sebelum itu jadi yang penting dalam berapa hari tadi kan paling tidak 2 hari lah.
0: Dua hari ya.
2: Terus pelanggannya kalau segera dia bayar kan 3 hari ya ini. 3 hari dari 3 hari sudah berbayar, paling tidak kalau target kita kan 3 hari lagi maksimalnya sudah terpasang.
0: Kan
2: mudah sekali sebenarnya itu.
0: Ini mumpung ada waktu sampai bulan Agustus, jadi udah bisa cek juga ya kalau misalnya ingin berlangganan gitu ya. Kalau misalnya nanti sumurnya habis gitu kan. Jadi bisa langsung berlangganan sama PDAM gitu ya. Itu dia dari bentuk salah satu pencegahan juga yang bisa dilakukan sama masyarakat ya. Tapi kalau misalnya balik lagi nih dari BPBD sendiri melihat situasi saat ini, apakah Bali akan mungkin mengalami kondisi kekeringan yang pernah dialami 2 tahun lalu, atau sebenarnya masih lebih tidak se-ekstrim itu, atau sebenarnya ini juga menjadi salah satu bentuk wacana yang perlu kita lebih waspadai lagi daripada 2 tahun yang dimana kita tahu Suwung itu sempat kebakaran penuh gitu, atau bagaimana nih Pak Adi? Pak Ari gitu. Ya,
1: baik, kalau kita lihat sih situasi saat ini dengan situasi 2 tahun yang lalu itu mungkin kita lebih waspada aja. Lebih waspada, dan kita dari pengalaman 2 tahun yang lalu itu, jadi kan kita sudah punya data.
0: Iya, betul.
1: Data dari 2 tahun lalu itu kita perhatikan lagi, kita lihat kembali. Jadi lebih intens saja sekarang, lebih fokus saja kita untuk
0: gini ya.
1: Untuk memastikan apakah belum lebih besar atau lebih kecil. Kita kan masih belum bisa memprediksi.
0: Betul.
1: Nanti seiring waktu berjalan, dari BMKG juga nanti akan ada himbauan. Setiap misalnya kalau seperti sekarang kan setiap hari itu ada dia masuk ke BPBD dari BMKG. Suhunya berapa gini. Jadi setiap hari kita pantau. Tetap kita pantau dan tetap kita waspadai kemungkinan yang terburuk. Jadi kalau dari saya sih untuk teman-teman Pro 2 rajin-rajin aja pantau portalnya BPBD dan BMKG. Jadi di situ setiap hari pasti ada ini,
0: update info.
1: Saat ini suhu berapa? Apakah saat ini ada himbauan cuaca ekstrim? Itu akan kami update terus. Jadi teman-teman Pro 2 bisa pantau di sana.
0: Bisa pantau di sana ya. Menariknya ini ya, karena kita sudah punya pengalaman sebelumnya terjadi kebakaran, ini juga menjadi salah satu bentuk konsen untuk BPBD sendiri untuk melihat situasi. Kalau misalnya terlalu ada cuaca yang terlalu ekstrim, jadi diperingatkan,
1: terus
0: ada peringatan dan juga diinformasikan ini harus bentuk kekeringannya juga harus diperhatikan, dan juga kalau misalnya terlalu panas mungkin disiramin air dan lain sebagainya juga kayak gitu ya. Jadi bentuknya sudah diketahui nih mitigasi yang mungkin terjadi karena 2 tahun lalu kita tahu banget kebakaran sangat lama banget. Sangat lama banget ya. Jadi
1: dan itu waktu kebakaran 2 tahun lalu itu kan kita sampai mengerahkan seluruh damkar yang ada di Bali. Piket-piketan Bandung piket jam sekian, dari Tabanan misalnya juga.
0: Dan itu non-stop kan 24 jam. Oke. Itulah bentuk dedikasi kalau misalnya udah bekerjanya demi masyarakat gitu. Apresiasi sih ini. Oke, itu dia ya. Tapi kalau melihat dari perilaku manusianya atau juga masyarakatnya sendiri dalam penggunaan air khususnya di Kota Denpasar, apakah ada bentuk keborosan atau sebenarnya dari saat ini masih aman aja nih dari kacamata PDAM untuk Pak Adi sendiri melihatnya?
2: Begini, teman Pro 2, ini tadi kan topiknya tadi air menipis.
0: Iya, air menipis. Air menipis.
2: Ya, hidup, hidup harus berubah kan.
0: Iya.
2: Ini cuma ada dua pilihan. Kita yang berubah atau alam yang nanti berubah.
0: Nah, itu ya, setuju banget sih.
2: Ya, itu mungkin dengan adanya nanti informasi tadi di dari Maret sampai Agustus ini kan bisa paceklik lah airnya. Mungkin dengan gaya hidup ini karena hasil data itu pemakaian daripada penduduk gitu, pelanggan kita itu 180 liter per hari.
0: Lumayan banyak ya?
2: Ya, itu kalau target dari WHO-nya standarnya 150 sudah melebihi.
0: Sudah melebihi.
2: Itu jadinya. Sehingga perlu kiat-kiat untuk mengurangi tersebut. Seperti misalnya sudah barang tentu kita bersama ini. Pertama di kamar mandi terutama kan. Nah, semua kan pasti mandi nih. Mandi. Biasanya kita mandi apalagi ada air banyak
1: shower.
2: Sambil nyanyi, sambil
1: lupa gitu kan gitu. Lupa dah airnya banyak.
2: Sampai gitu 15 menit sampai 20 menit.
0: 30 menit bahkan.
2: Nah, pola-pola itu yang kita rubah. Satu dengan adanya krisis ini kan lebih dimanfaatkan. Biasanya kalau shower itu mau sabunan matikan dulu. Baru sabun, baru itu kan lebih tadinya sekian liter sampai ini itulah keborosan.
0: Bisa kehematan ya, gitu juga
2: itu
0: ya.
2: Dari segi mandi dulu itu 70% itu airnya terbuang di sana.
0: Oke.
2: Yang kemarin saya lihat juga di TikTok di mana itu katanya energi negatifnya ada di sana. Mungkin lama mandi, yang lain tidak dapat mandi, marah dia, satu. Kedua, air terbuang kan, banyak bayar lagi, itu juga masalah.
0: Itu.
2: Satu yang di kamar mandi, dan kedua yang di kamar mandi, sikat gigi.
0: Sikat gigi.
2: Ya, biasanya sikat gigi itu cor gitu kan, sikat, dibiarin kecor, itu pembuangan, pemborosan. Nah, paling tidak, pakai dia gelas, kalau mau, kan hemat jadinya.
0: Tertakar jadinya.
2: Itu kedua di kamar mandi juga ada mesin cuci.
0: Mesin cuci ya.
2: Biasanya kan kalau ingin santai masukkan plek itu kan cepat memang.
0: Betul.
2: Tinggal tapi boros.
0: Oke.
2: Jadi pada nyuci dikit bilas masih pakai airnya bisa. Ini dibilas jadi lebih hemat.
0: Lebih hemat lagi ya.
2: Itu, ibu-ibu dan Bapak-bapak bisa kan?
0: Apa perlu ganti mesin cuci kayaknya?
2: Kedua itu di dapur juga. Nah, di dapur kan sering itu biasa banyak air, gampang itu model. Ini nyucinya juga sama, cuci piring itu kan pakai
0: airnya mengalir
2: terus. Gitu. Kalau mau hemat kan baskom lah. Dicuci dulu si baskom, nanti kan pilah-pilah. Lah itu baru
0: dibilasnya ya pakai air mengalir air kayak mengalir, gitu ya.
2: Itu ketiga terakhir tadi tuh menyiram itu kan. Kebutuhan lainnya menyiram usahakan di malam hari. Karena apa? Kalau siang hari semprot tanam tidak dapat air karena sudah menguap dia. Gitu. Kalau malam hari dapatlah. Paling tidak ada ini juga
1: ada yang mengendap
0: gitu. Sandi kaon lah minimal ya.
2: Ya, itu mungkin karena ini juga banyak harus kita punya penampungan hemat terhadap itu tadi gimana caranya kita memakai air secukupnya lah
0: secukupnya aja ya. Itu dia untuk pola-polanya. Apalagi kalau misalnya BAB gitu ya, siramnya centongnya juga bukan satu ember di sini. Itu dia bentuk penghematannya sendiri ya. Baiklah kalau gitu kita jeda lagi. Nanti kita akan balik lagi nih teman-teman berdua untuk masih ngebahas seputaran air. Jadi pastikan untuk selalu setia di 95,3.

0: Oke, di segmen terakhir kali ini kita bakalan langsung aja menutup, enggak dong. Mungkin ada sedikit pesan juga ya terkait dengan situasi saat ini, karena kita tahu kan kekeringan sangat identik sama kebutuhan air sendiri gitu ya. Mungkin dari pihak BPBD sendiri mungkin ada nggak sih mitigasi ataupun juga hal-hal yang bisa diwaspadai sama masyarakat biar nanti bisa mengalap ketika situasi cuaca kekeringan ekstrim ini terjadi, kita bisa menanggulangi hal tersebut kayak gitu. Kalau okay, dari Pak Ari.
1: Oke, okay. Temuan Pro 2. Jadi untuk informasi dari kami, dengan adanya musim kemarau, itu yang mungkin akan terjadi itu adalah kebakaran hutan, kebakaran TPA seperti data tahun lalu. Jadi himbauan kami untuk teman-teman Pro 2 lebih bijak lagi dalam gaya hidupnya. Misalnya lagi tren nih sekarang orang bakar sampah. Nah, jadi di saat kita melakukan pembakaran sampah, pastikan sampah itu sudah benar-benar terbakar semua dan sudah mati, baru kita tinggalkan. Jangan di saat bakar sampah kita tinggalkan, ini menyebabkan potensi kebakaran lahan. Jadi seperti merokok, misalnya kita ngerokok, buang rokok pada tempatnya, pastikan rokok itu sudah mati.
0: Sudah mati juga gitu ya.
1: Dan itu suatu cara kita untuk menghindari terjadinya kebakaran, karena di saat musim kemarau pemicu kebakaran itu banyak sekali.
0: Iya. Bahkan diri sendiri ya, kalau diomongin sama tetangga ikut kebakaran kita ya.
1: Kebakaran juga jadi ya. Kebakaran. Nah, itu dari kami dari BPBD. Jadi lebih diperhatikan untuk hal-hal yang sebagai pemicu
0: pemicunya
1: untuk terjadinya kebakaran.
0: Oke.
1: Dan untuk sahabat Pro 2 juga kami himbau untuk selalu waspada di manapun kita berada. Misalnya kita lagi lewat nih, ada kita lihat orang buang rokok, orang ya peduli sedikit, injak atau apa,
0: dipastikan untuk mati ya,
1: dipastikan itu sudah aman untuk kepentingan kita bersama.
0: Oke, okay. Kalau misalnya kalau butuh bantuan dan lain sebagainya bisa menghubungi kemana nih dialog dari BPBD? Apakah media sosial bisa aja atau bagaimana?
1: Oke, untuk teman-teman Pro 2 kalau memerlukan bantuan BPBD bisa kontak di
0: 112 Ya, coba berpikir dulu. Coba nanti dikasih tahu sama Pak Arya. Saya ke Pak Adi dulu nih ya. Kalau Pak Adi sendiri nih ada nggak sih pesan untuk teman Pro 2 terkait tentang penggunaan air biar lebih hemat lagi, biar lebih terjaga lagi, dan juga kita sebagai warga kota bisa lebih memanfaatkan air lebih bijak lagi.
2: Baik, terima kasih teman Pro 2 terkait dengan ketersediaan air. Mungkin dalam hal ini, apalagi sekarang menginjak krisis air, kami tekankan perubahan-perubahan ini untuk supaya tetap ketersediaan air itu terjaga. Dalam hal ini mungkin mulai saat ini untuk pemakaian air terutama, ya seperti misalnya tadi sudah berlangganan PDAM, itu mungkin sewaktu-waktu ini meteran dicek. Karena tiap hari itu mungkin karena namanya instalasi kan, ada yang sekian tahun, ada yang mungkin karena bertekanan, itu sudah barang tentu barangnya lama pasti ada
0: kerusakan.
2: Daripada itu maka dicek itu, karena sering sekali masyarakat mengeluh bahwa tidak dapat air tapi bayarnya mahal. Ya, daripada itu kita cek. Nah, terjadilah seperti itu. Jadi ada kebocoran lah. Karena caranya untuk mengecek kebocoran yaitu satu, tutup semua keran. Ya, lihat di meteran PDAM-nya apa ada muter apa tidak gitu ya. Kalau muter dikit berarti ada indikasi bocor.
0: Ya. Oke. Okay.
2: Karena indikasi bocor ini kan sudah barang tentu yang pelanggan yang tahu kemana arah instalasinya. Kalau kita itu menjadi tanggung jawab pelanggan.
0: Ya.
2: Sehingga dari pemborosan ini kan lebih ini ya,
0: bisa tertanggulangi gitu ya. Ya.
2: Kedua itu tadi untuk buat penampungan, tadi untuk pemakaian beban puncak itu terutama supaya tidak bertengkar lah kadang-kadang pagi sore itu kan sedang kredit-kreditnya air sehingga air kita pun karena kebutuhan sangat tinggi jadinya pemerataan jadi tekannya kecil sehingga dengan menampung air pagi mau sekolah atau masuk anak-anak itu sudah tersedia.
0: Jadi aman,
2: aman
0: ya?
2: Jadinya itu aman di apa namanya di pikiran kalau sudah aman kan plong
0: semuanya plong jadi nggak jadi kebakaran
2: jadi kebakaran seperti teman kita
0: gimana Pak Ari udah ketemu kah jadi bisa kamu hubungi kemana
1: baik untuk call center kami ada di 0361251177
0: bisa pelan-pelan
1: 0361251252511177
0: nah,
1: ada juga melalui WA untuk lebih cepat kita bisa komunikasi ya. Tapi cuma chat aja.
0: Enggak boleh telepon ya.
1: Ya, itu ada di 085 792 240 799.
0: Iya, itu dia ya. Karena ini waktunya udah mepet banget gitu ya. Jadi kita harus mengakhiri. Terima kasih untuk Pak Adi. Ya, terima kasih juga sama. Pak Ari sudah hadir, sudah ngobrol ngomongin soal air sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Habis ini bakalan lanjut lagi ke kantor berarti.
1: Iya.
0: Balik lagi kantor lagi. Baik. Ya. Sama juga lanjut kerja lagi kalau gitu. Ya. Terima kasih sampai bertemu lagi ya.
2: Sama-sama.
0: Sukses sama. Itu dia nih teman Brodo obrolan kita di pagi hari ini dan aku juga mau ucapin terima kasih kepada Dode yang sudah membantu di bagian operator. Maka dari itu langsung aja dari kawasan Metropolis Harimau 70 Denpasar, Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan and always looking on the bright side. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin

0: maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.
1: Of the day.
3: Teman terbaik.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: tips
1: of the day.
2: Of the day.
0: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
1: Tips of the day.
2: Of the day.
0: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, kembali lagi bersama Rian Tarunaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, potensi penyebaran virus hanta di Indonesia dinilai tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah padat penduduk dan kawasan wisata dengan sanitasi lingkungan yang belum optimal. Kondisi iklim tropis di Indonesia juga dinilai mendukung berkembangnya hewan pembawa virus tersebut. Peneliti Center for Public Health Innovation Universitas Udayana, Ngakan Putu Anom Harjana, mengatakan virus hanta merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia. Penularannya berasal dari tikus melalui urin, kotoran, air liur maupun debu yang telah terkontaminasi virus. Anom Harjana juga menyebut resiko penyebaran penyakit dapat meningkat apabila pengelolaan limbah dan sanitasi di lingkungan tidak berjalan dengan baik. Kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi maupun aktivitas wisata yang ramai dinilai memiliki potensi risiko yang lebih besar. Selain penguatan sistem kesehatan dan kapasitas laboratorium, upaya menjaga kebersihan lingkungan disebut menjadi langkah penting untuk menurunkan resiko penyebaran virus hanta. Masyarakat juga diimbau menjaga sanitasi dan mengendalikan populasi tikus di lingkungan sekitar. Di informasi kedua teman Pro 2, pendidikan nilai keagamaan sejak dini memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak. Penyuluh Agama Islam Ahli Madya Kementerian Agama Kota Denpasar Titin Herawati mengatakan, penguatan pendidikan agama perlu diimbangi dengan peran keluarga dalam memberikan pendampingan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua juga bertanggung jawab dalam mengarahkan anak agar tidak mudah terpengaruh oleh paham yang mengarah pada kekerasan maupun intoleransi. Menurut Titin Herawati, penguatan moderasi beragama menjadi salah satu upaya untuk mencegah berkembangnya paham radikal dan sikap intoleransi di masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan menanamkan nilai kebersamaan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Titin Herawati juga menambahkan, pendekatan kepada generasi muda juga dilakukan melalui program edukasi di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut dikemas secara interaktif agar pesan mengenai moderasi beragama lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh para pelajar. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Tapi Ronald ingatkan tetap di sini aja teman Pro 2 di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Karena nantinya akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya untuk menemani kamu di siang hari ini.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfirullah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi

0: berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 balik lagi bareng Rian Taronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di siang hari ini Ronald akan menemani kamu dari jam 11 siang ini sampai jam 3 sore nanti. Dan seperti biasa teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan tidak lelah-lelahnya teman Pro 2, Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih. Dan biar nggak ribet ya teman Pro 2, semua username-nya sama, yaitu RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya kamu cari akun kita yang namanya RRI Pro 2 Denpasar di seluruh platform media sosial kamu, Ronald yakin banget pasti muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa dong untuk di follow. Dan selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, dan juga nge-share-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang kok, dari kamu juga bisa nih bikin konten. Baik itu konten berupa karya tulis, karya lagu, karya musik, karya foto, karya video, atau bahkan ada informasi yang aktual dan viral di daerah kamu masing-masing. Bisa banget nih teman Pro 2, kamu buatin kontennya, terus tinggal tag aja akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, kita nih sesama teman Pro 2 bisa bertukar karya dan juga berbagi informasi di sana. Dan karena ini udah jam 11, ini saatnya berarti kita masuk ke Pro 2 Hitlist nih. Dan hari ini kelihatannya cuaca di Denpasar lagi cerah-cerahnya ya. Secerah hati Ronald karena ada kabar yang benar-benar bikin internet atau media sosial nih heboh belakangan ini. Dan kamu pasti tahu dong, kalau musisi jenius asal Kanada teman Pro 2, yaitu The Weeknd, akhirnya resmi nih masukin Indonesia ke dalam daftar tur dunianya nih. Wah, ini sih penantian lama ya, yang akhirnya terbayar lunas nih di tahun ini. Dan kalau udah Ronald ceki-ceki di media sosial dan juga di internet, ternyata antusiasme dari warga Indonesia termasuk kita-kita ini luar biasa teman Pro 2. Makanya saat ini Ronald mau ajak kamu buat seru-seruan di Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Karena di sana Ronald udah buka polling di instastorynya Pro 2 buat cari tahu nih, apa sih lagu Weeknd yang mana yang paling pengen kamu dengerin secara live nanti di konser? Pilihannya ada 4 yang udah Ronald jagoin nih. Yang pertama adalah Blinding Lights, yang kedua adalah Die For You, yang ketiga Save You Tears, dan yang keempat adalah Starboy nih. Bukan Starling ya teman Pro 2, kalau itu Starbuck Liling. So teman Pro 2, tunggu apa lagi? Langsung aja meluncur ke story Instagram kita. Kasih vote kamu dan jangan lupa tulis juga nih alasannya kenapa kamu wajib banget nonton konsernya. Dan biar makin kerasa hype-nya nih siaran Ronald, sepanjang 1 jam ke depan kita bakal bahas tuntas soal rencana kedatangannya Abel Tesfaye ini ke tanah air kita. Dan Ronald bakal kasih bocoran detail turnya sampai cerita di balik perubahan image dia yang sempat bikin geger dunia musik nih. Jadi pasti nih teman Pro 2, kamu gak geser frekuensinya. Tetap bareng Ronald, bareng dong, bareng maksudnya, bareng mah beda lagi artinya. Tetap bareng Ronald ya teman Pro 2 di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pemilik kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di

loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional kearifan.

Oke, teman Pro 2 nungguin callingnya ya. Oke, teman Pro 2, kita masuk ke bahasan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu detail konsernya nih. Buat kamu yang belum tahu, konser tour dunia The Weeknd yang bakal mampir ke Jakarta nanti itu tajuknya atau temanya ya adalah After Hours Till Dawn World Tour. Wey, tumben nih bahasa Inggrisnya lancar nih ya. Dan ini benar-benar jadi momen bersejarah loh teman Pro 2 ya. Karena ini bakal jadi konser tunggal perdana Abel Tesfaye di Indonesia loh. Dan buat YTTA aja nih yang tahu-tahu aja, kamu masih inget gak sih terakhir kali Abel kesini tuh di tahun berapa ya saat itu ya? Di sekitar tahun 2018 deh kayaknya teman Pro 2. Yep, betul, di tahun 2018 itu pas dia jadi headliner di Jakarta Warehouse Project atau DWPX nih. Waktu itu acaranya sih pecah banget ya di Bali kita tercinta ini. Walaupun saat itu Ronald nggak ikut nonton, tapi mantau-mantau di medsos, kayaknya sih kalau misal datang langsung itu asik banget acaranya nih teman Pro 2. Jadi setelah kita menunggu hampir kurang lebih 8 tahun, akhirnya nih dia balik lagi nih buat kasih kita full experience lewat konser tunggalnya sendiri. Nah, buat kamu yang dari tadi menunggu, jadi pertanyaannya adalah, jadi kapan nih konsernya? Oke, catat baik-baik tanggalnya nih teman Pro 2. Karena konser After House Till Dawn ini bakal digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu di tanggal 26 dan 27 September 2026 ini di Jakarta teman Pro 2. Dan bagi kamu yang nanyain lokasi tepatnya, karena Jakarta juga luas ya, lokasi tepatnya itu akan diadakan di JIS nih, alias Jakarta International Stadium. Dan venue tersebut dipastikan bakal jadi saksi bisu kemegahan panggungnya yang terkenal punya visual super estetik nih, dengan replika kota yang futuristik. Aduh, jadi pengen dateng ya teman Pro 2. Dan kebayang gak sih gimana nih merindingnya kita pas kita datang dan nyanyi bareng di tengah konsep panggung semegah itu? Pasti full experience-nya seru banget. Terus juga ada info yang krusial juga nih dan wajib kamu catat adalah soal tiket. Jadi penjualan tiket resminya itu bakal dibuka mulai tanggal berapa coba? Mulai tanggal 18 Mei 2026 dong teman Pro 2. Jadi Ronald saranin kamu mending mulai kencengin ikat pinggang dari sekarang ya. Kurang-kurangin dulu jajan kopi kekiniannya biar tabungan aman buat ikut war tiket di hari Senin besok banget nih teman Pro 2. Ingat nih, ingat, ini perlu diingat ya teman Pro 2. Antusiasmenya ini Ronald pantau gokil banget. Bukan cuman dari Indonesia aja, tapi juga dari fansnya di luar negeri nih. Jadi pastikan koneksi internet kamu kenceng dan jempol kamu siap tempur. Dan juga yang terpenting adalah duit yang ada di dompet kamu juga harus kenceng.

Podcast Teman Pro 2 sambil kita nunggu tiketnya rilis di hari Senin minggu depan ya, di tanggal 18 Mei. Ronald mau ajak kamu flashback sebentar nih. Kira-kira flashback kemana ya? Kita bakal flashback ke momen beberapa waktu yang lalu yang kira-kira saat itu tuh sempat bikin para penggemar nih galau berat. Dan kira-kira kenapa ya? Jadi kita bakal flashback ke saat lagi, inget gak sih kamu Teman Pro 2 pas lagi dia tuh si Abel Tesfaye ini atau The Weeknd ini sempat kasih kode gitu kalau dia tuh mau mengakhiri era The Weeknd. Waduh, kok bisa ya? Dan langsung aja tuh karena kabar itu dunia musik nih dan persilatan tentunya, enggak dong dunia musik doang. Kenapa dunia persilatan ikut-ikutan? Jadi dunia musik sempat heboh karena dia bilang dia ini ingin mengakhiri pesona The Weeknd yang selama ini kita kenal. Dan pernyataan itu bikin banyak orang mikir kalau kita gak bakal dapat lagi nih musik baru lagi dari dia dengan nama The Weeknd kedepannya. Tapi ternyata Teman Pro 2, fase itu tuh adalah bagian dari rencana besar untuk rebranding total nih. Jadi Abel merasa nih ya kalau identitas The Weeknd-nya udah mencapai puncaknya nih, puncak Bogor lagi nih Teman Pro 2. Dan dia pengen lahir kembali dengan nama aslinya sendiri atau identitas yang lebih personal gitu. Jadi perubahan ini kelihatan banget ya kalau Ronald perhatiin dari arah konsep, visualnya, sampai pemilihan lirik lagu di karya-karya terbarunya. Yang mungkin terasa secara pribadi ya, secara lebih reflektif dan juga emosional kalau menurut Ronald. Jadi tur Asia kali ini bisa dibilang nih sebagai momen transisinya dia nih, sekaligus perayaan atas babak baru yang dia bangun dengan penuh pertimbangan. Jadi Teman Pro 2 keren banget kan ya, gimana nih jadi seorang artis, coba bayangin aja kamu jadi seorang artis atau seorang musisi terkenal, berani keluar dari zona nyaman demi apa? Demi integritas seninya loh Teman Pro 2. Meskipun ya sempat bikin kita deg-degan gitu karena takut dia benar-benar meninggalkan nama The Weeknd atau bahkan hiatus ya. Ternyatanya nih Abel Tesfaye ini tetap berkarya dengan energi yang lebih kuat dan ternyata visinya lebih tajam dong tentunya. Dan inilah yang bikin konser nanti tuh ya jadi makin spesial di Jakarta. Karena kita mungkin bakal melihat sisi lain dari seorang Abel Tesfaye yang belum pernah kita lihat di era-era sebelumnya nih Teman Pro 2.

0: Waktunya Kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat.

0: Gak kerasa ya teman Pro 2, kita udah sampai di penghujung segmen Pro 2 Hitlist yang ini nih. Jadi buat kamu para penggemar Ronald, enggak dong. Jadi buat kamu para penggemar The Weeknd maksudnya ya, yang ada di Bali, Ronald mau bilang jangan sedih meskipun konsernya enggak mampir ke Denpasar lagi kayak DWPX 2018 lalu. Jadi kita sebagai warga Bali itu sebenarnya beruntung banget teman Pro 2, karena kita punya banyak pilihan nih. Mau nonton ke Jakarta deket, mau ke Singapura, Bangkok, Malaysia, atau bahkan sekalian ke Jepang dan Korsel, juga gampang banget aksesnya dari sini. Hitung-hitung kan kalau mau nonton Korsel sekalian liburan dan healing ya kan. Dan juga sekalian juga nih ajak Ronald dong kalau bisa. Dan karena ini udah jam 11 lewat 54 menit, sekarang waktunya Ronald umumin hasil polling di Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar yang udah Ronald buka dari sekitar jam 10 pagi tadi. Dan ternyata lagu The Weeknd yang paling teman Pro 2 dengerin pas lagi nonton konser yang paling... paling pengen teman Pro 2 dengerin pas nonton konser langsung nanti ketika di Jakarta, yaitu adalah di peringkat pertama ada dua lagu nih, yaitu Blinding Lights dan Die For You dengan perolehan 40%. Dan di peringkat kedua ada Save Your Tears di 20%, dan peringkat terakhir sayangnya Starboy dengan 0%. Kenapa nih tidak ada yang memilih Starboy? Apakah tertukar dengan Starling nih teman Pro 2? So teman Pro 2, karena tadi lagu-lagunya udah Ronald puterin kecuali Day For You yang memang peringkat 1 ya di pemilihan voting Pro 2 di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar di siang hari ini. Jadi nanti bakal Ronald puterin nih Day For You. Tapi Ronald pengen ngucapin juga makasih banyak ya buat kamu yang udah ikutan vote dan nemenin Ronald seru-seruan bahas The Weeknd di siang hari ini. Setelah ini Ronald masih akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Ronald bakal puterin Day For You The Weeknd. Abis itu di jam 12 tepat akan kita haturkan Puja Trisandya.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

sedikit berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Yes, teman Pro 2, sambil lanjut dengerin musik hits di playlist kita yaitu di RRI Pro 2 Denpasar, Ronald mau ngajak kamu ngintip dunia inovasi kreatif yang lagi rame dibahas nih. Karena udah masuk ke jam 12 lewat, jadi ini saatnya kita update informasi UMKM pelaku industri kreatif atau ekonomi digital. Jadi dengan yang udah Ronald bahas tadi ya tentang dunia inovasi kreatif yang lagi rame dibahas, apalagi buat kita yang tinggal di tempat tropis kayak Bali nih. Matahari itu emang sahabat, tapi sekaligus bisa jadi musuh juga buat kulit kalau gak dijaga. Bener gak nih teman Pro 2? Bener dong. Apalagi bagi ciwi-ciwi nih, antara kulit dan matahari seperti teman sekaligus musuh kan ya. Dan ini ada kabar super keren nih teman Pro 2 dari dunia riset dan industri kreatif kita. Ternyata limbah rambut jagung yang biasanya cuma dibuang doang sama kita, sekarang bisa disulap sama tim dari Universitas Brawijaya jadi produk tabir surya nih, atau sunscreen khusus anak-anak yang namanya High to Go Sun Protector. Dan produk ini teman Pro 2 hasil dari kolaborasi keren antara kampus bareng salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Dan Ronald baca artikelnya itu ternyata salut banget sih teman Pro 2. Kok bisa ya kepikiran tuh bikin sunscreen pakai rambut jagung gitu. Kalau langsung pakai jagungnya kan jadi bukan jadi sunscreen ya, tapi jadi popcorn kali ya. Makanya kepikirannya pakai rambut jagung gitu teman Pro 2. Dan ternyata setelah Ronald cari tahu, menurut Dr. Rosalina atau yang akrab kita panggil Bu Ocha untuk teman-teman di sekitarnya dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, jadi dia bilang kalau rambut jagung itu punya pigmen alami yang jago banget nih nyerap cahaya dan ngelindungin kulit kita dari paparan sinar UV. Makanya teman Pro 2, sunscreen ini punya kandungan SPF 50 PA++ yang mantep banget nih buat ngelindungin kulit anak usia 4 sampai 14 tahun yang lagi aktif-aktifnya. Dan gak cuman itu, biar makin praktis dan disukain anak-anak, bentuknya itu dibikin spray dan ada aroma lavender nih yang bikin anak-anak tuh jadi rileks teman Pro 2. Soalnya kan ya namanya juga anak-anak kan, nah, udah panas-panas terus dia juga gak betah, lama-lama langsung reok aja tuh anak teman Pro 2. Makanya dikasih aroma lavender biar mereka nih makin tenang gitu. Dan juga inovasi ini ya teman Pro 2 benar-benar jadi bukti kalau limbah pertanian pun bisa jadi nilai ekonomi tinggi kalau dapat sentuhan riset yang tepat dong. Apalagi bahan bakunya ya didapat langsung dari petani nih. Jadi selain ramah lingkungan karena memang mengurangi limbah, produk ini juga ternyata membantu petani lokal kita loh teman Pro 2. Keren banget gak sih? Gimana kreatifnya pelaku industri dan akademis kita dalam memanfaatkan potensi lokal nih. Katanya sih teman Pro 2 ya, penelitian Bu Ocha ini gak berhenti di sini aja, karena kedepannya rambut jagung ini bakal dikembangin lagi nih jadi minuman herbal sampai potensi pencegah kanker loh. Wah ini mah keren banget ya. Kita nih di sini bisa bantuin Bu Ocha dengan apa? Dengan doa ya teman Pro 2. Semoga upayanya dapat membuahkan hasil yang baik nih. Jadi Ronald pikir emang bener ya, gak ada yang sia-sia kalau kita mau jeli ngelihat peluang di sekitar kita. Nah kalau kamu sendiri nih teman Pro 2, pernah terpikir gak sih kalau ada barang yang biasanya dianggap sampah tapi ternyata bisa jadi barang berharga kayak gini? Atau mungkin kamu punya ide kreatif lain soal pemanfaatan limbah mumpung lagi agak susah nih ya pengelolaan limbah di Bali ini? Coba sharing ke Ronald lewat Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar ya. Siapa tahu nih teman Pro 2, ide kamu bisa jadi inspirasi buat teman Pro 2 yang lainnya.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Yes, teman Pro 2, kalau kamu lagi lapar malam-malam di sekitaran Denpasar, walaupun ini masih siang hari ya, informasinya kenapa malam-malam nih? Ya nggak apa-apa teman Pro 2, buat stok aja nih. Misalnya di tengah malam kamu lagi lapar-lapar, terus biasanya nyari apaan nih? Ya mungkin cari makanan dong, nggak mungkin nyari minuman, karena lapar kan? Pasti dari kamu nih teman Pro 2, banyak yang suka mampir ke warung lalapan, atau kadang namanya ada pecel lele juga sih di pinggir jalan kan ya. Tapi ada yang beda banget nih di kawasan Gatot Subroto Timur. Ini kebetulan deket juga sih sama tempatnya Ronald, yaitu warung pecel lele lalapan Wakuncar nih. Mendadak jadi sorotan karena disulap jadi instalasi seni visual yang keren banget sama desainer visual yang namanya Dian Yuniastu nih. Jadi lewat proyek yang berjudul Warung Street Projection Mapping, tenda pecel lele yang biasanya sederhana ya, berubah jadi layar digital 3D yang hidup dong teman Pro 2. Dan ini bannernya ini isinya gambar lele sama ayam tiba-tiba bisa joget teman Pro 2. Jadi icon-icon emoji dan animasi street art yang berwarna-warni tuh jadinya. Dan asli ini namanya sih pecel lelenya naik kelas ya, pecel lele culture teman Pro 2. Jadi Ronald beneran kagum juga sama ide kreatifnya Dian ini, karena dia tuh pengen ngebawa sesuatu yang deket banget sama keseharian kita, yaitu budaya kaki lima ke level seni digital modern nih. Jadi teknik yang namanya projection mapping ini, yang biasanya cuman kita lihat di gedung-gedung gede ataupun juga di acara-acara PKB ya, sekarang bisa kita nikmatin sambil nungguin pesenan sambil makan lalapan dong. Dan gak heran kalau video karyanya di Instagramnya Dian Diani ST ini, Diani ST, terus habis itu di belakangnya ada garis ya, langsung viral dan dapat banyak pujian dari netizen. Banyak yang bilang nih kalau makan di sana sekarang rasanya bukan cuman kenyang di perut, tapi kenyang di mata juga, karena visualnya yang berkelas banget nih. Berasa lagi nonton pameran seni sambil makan lele goreng. Aduh, gimana tuh ya rasanya ya? Ya pastinya seru banget dong teman Pro 2, sambil ngelukis juga kalau bisa tuh biar keren ya. Nah yang bikin makin bangga ya, yaitu karya kreatif dari Denpasar ini ternyata jadi bagian dari rangkaian menuju event Warung Terang yang bakal digelar di Kuala Lumpur, Malaysia bulan Mei ini loh teman Pro 2. Karena ini merupakan karya anak lokal dan ini bisa beneran terbang buat pameran di luar negeri lewat kolaborasi We Are Filmen dan juga KL Festival Mai. Dan menurut Ronald sih ya, ini keren banget dari warung pinggir jalan di Bali bisa sampai ke panggung internasional. Walaupun belum nyebrang benua ya teman Pro 2, tapi kita tungguin aja. Seenggaknya pecel lele di negara kita bisa naik kelas, diikutin mungkin dengan warung pecel, tahu tek-tek dan segala macamnya. Waduh, ngomongin makanan jadi lapar nih teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

2, kalau misalnya kita reuni ke belakang ya, kamu inget gak sih cerita tentang masa kecil kita nih, soal dongeng tentang timun mas yang lari-larian dikejar sama raksasa hijau. Nah, cerita legendaris itu baru aja dapat glow up atau level up yang luar biasa keren dalam bentuk animasi yang berjudul Timun Mas dan Tenun Takdir. Jadi animator lokal kita nih yang namanya Andre Pratama baru aja nge-spill cuplikan perdana atau first look-nya di Instagram. Dan asli teman Pro 2, setelah Ronald tonton, visualnya itu bikin merinding saking bagusnya. Bukan karena ceritanya horor ya ini, karena visualnya bagus banget teman Pro 2. Dan di videonya kita bisa lihat karakter utama bernama Kana nih yang lagi berusaha kabur dari kejaran buto ijo di tengah hutan rimba. Dan yang bikin Ronald makin kagum, proyek ini ternyata udah digarap dengan penuh cinta nih sejak tahun 2021 sebagai misi solonya Andre sebelum akhirnya dibantu bareng seniman-seniman hebat lainnya nih. Jadi dari sendiri tiba-tiba ada temen yang mau bantuin teman Pro 2. Tapi nih ada satu hal yang bikin proyek ini jadi omongan hangat di kalangan kreator, yaitu proses pembuatannya yang 100% manual tanpa bantuan kecerdasan AI nih. Dan kalau emang karyanya jadi ya teman Pro 2, ini bisa loh masuk Oscar, karena di festival film Oscar seinget Ronald itu ada aturan bahwa film yang ada unsur AI-nya itu dibatasin untuk masuk ke festival tersebut. Ya kita doain aja ya, semoga proyeknya segera jadi, bisa ditonton dan juga mendapat banyak penghargaan. Dan di tengah gempuran teknologi instan sekarang ya, Bang Andre ini milih buat tetap mempertahankan soul nih dalam setiap goresannya buat dapat hasil yang tetap realistis dong. Dan hasilnya karakter Kana kelihatan muda, energik dan benar-benar memukau. Sementara buto ijonya tetap warna ijo ya dong. Walaupun dia tetap warna ijo juga enggak sih? Karena kan namanya ijo ya. Tapi dia tuh tampil serem banget dengan julukan Sang Zamrud Kegelapan. Waduh. Dan kalau ditarik-tarik ya, menurut Ronald nih, buat keputusan Bang Andre ini buat nggak pakai AI ini dapat apresiasi luar biasa. Bahkan sutradara kondang kayak Joko Anwar sampai kasih emoji kagum di kolom komentarnya. Dan banyak netizen yang bilang kalau ini tuh adalah jawaban dari mimpi kita punya Disney Princess versi kearifan lokal teman Pro 2. Jadi buat kamu yang udah gak sabar pengen lihat versi lengkapnya, tenang aja teman Pro 2, karena trailer penuhnya dijadwalkan bakal rilis bulan depan, 2 bulan lagi, yaitu di bulan Juli 2026 nanti. Dan selain itu, Andre juga bakal bawa karakter Kana ini ke ajang IP Expo Indonesia 2026. Dan buat kamu yang mungkin belum tahu IP Expo itu apa, itu tuh adalah ajang pameran besar atau wadah pameran bagi para kreator untuk memamerkan karya intelektual mereka, seperti karakter atau brand asli lah buatan sendiri gitu, agar bisa dikenal secara luas di global teman Pro 2. Jadi di acara itu nih yang IP Expo itu, rencananya karya Timun Masnya Bang Andre ini bakal diperkenalkan secara lebih masif ke dunia industri kreatif buat ngebuktiin kalau animasi lokal kita punya taring nih buat bersaing sama karya internasional. Dan ini benar-benar langkah besar banget buat ngebawa cerita rakyat kita naik kelas ke panggung dunia nih teman Pro 2. Apalagi kan beberapa karya di Hollywood dong. Hollywood ya, itu banyak cerita-ceritanya udah kering ya berasanya. Mungkin cerita-cerita lokal dari Indonesia bisa dilirik dan juga diangkat nih, entah itu jadi live action ataupun jadi karya animasi di Hollywood sana.

Yes, halo, selamat siang teman Pro 2. Ronald balik lagi nih nemenin siang kamu yang mungkin lagi haus. Haus akan kasih sayang, bukan dong. Haus akan info tentang olahraga nih. Karena ada info dari lapangan hijau yang hot, sehot seblak level maksimal atau sehot cuaca Denpasar belakangan ini ya. Jadi kamu pernah gak sih teman Pro 2, kamu tuh ngerasa pengen banget balas dendam ke temen yang suka pamer pas kita lagi jatuh? Kadang sih pengen ya, walaupun ini gak baik ya teman Pro 2. Dan ternyata ini yang lagi dilakuin sama bintang mudanya Barcelona, yaitu Lamine Yamal ke gelandang Real Madrid yaitu Jude Bellingham. Meskipun Yamal ini cuma nonton dari tribun ya, karena cedera hamstring, dia ini ternyata tetap ikut perang di media sosial. Perang dalam tanda kutip ini ya teman Pro 2. Setelah Barcelona ini resmi kunci gelar kemenangannya dia di La Liga hari Minggu kemarin. Dan Barcelona ini sukses bungkam Madrid dengan skor 2-0 lewat golnya Marcus Rashford dan juga Ferran Torres. Torres maksudnya ya. Yang bikin tim asuhan Hansi Flick ini unggul jauh 14 poin dong teman Pro 2. Dan tentu aja Yamal langsung gercep unggul dan tapi unggah foto di Instagram dengan caption talk is cheap dengan plus 7 emoji nangis ya, yang ternyata itu adalah kalimat yang sama persis kayak yang pernah dipakai Jude Bellingham buat ngejek Barca bulan Oktober lalu. Dan ini menurut Ronald benar-benar definisi balas dendam itu manis banget ya teman Pro 2. Walaupun tidak baik untuk dicontoh, tapi kalau misalnya kamu balas dendamnya pakai karya dan juga penghargaan seperti apa yang dilakukan oleh Lamine Yamal ini, itu sih sah-sah aja ya. Dan untuk pelatihnya sendiri, bayangin aja teman Pro 2, sejak dilatih Hansi Flick, Barca ini udah menang 7 kali dari 8 laga El Clasico. Dan ini benar-benar mendominasi banget. Dan pelajaran penting nih buat kamu ya, mending kita fokus buktiin lewat prestasi daripada kebanyakan ngomong doang di awal. Biar nanti pas udah sukses, kita tuh tinggal duduk manis lihat mereka yang dulu ngejek kita cuman bisa gigit jari. Kira-kira menurut kamu teman Pro 2, Bellingham bakal berani balas lagi nggak ya di musim depan? Atau jangan-jangan dia lagi sibuk mute notifikasi Instagram karena kena serbu dari fans Barca? Coba deh kamu intip dulu nih kolom komentar mereka di media sosial, siapa tahu ada info yang lebih panas lagi buat kita bahas nanti.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya teman berdua, masih nyambung nih sama obrolan kita tadi ya, soal panasnya hawa persaingan di Liga Spanyol alias La Liga. Kalau kubu Barcelona lagi asik selebrasi, tapi di kubu lawannya nih teman berdua, yaitu Real Madrid, malah lagi ada drama action seru nih. Gak seru sih, tapi sangat disayangkan ya. Jadi ceritanya tuh ya, pas lagi di sesi latihan di hari Minggu kemarin, itu beberapa lapangan tuh jadi ring tinju gara-gara Federico Valverde sama Aurelien Tchouaméni berantem hebat dong di lapangan. Awalnya sih yang Ronald baca, konflik ini tuh cuma dipicu gara-gara nolak salaman aja, sepele sih teman berdua. Tapi ketegangannya malah memuncak jadi kontak fisik, sampai-sampai nih Valverde ini dapat luka robek dan geger otak ringan dan harus istirahat total sampai 2 minggu loh. Tapi yang bikin Ronald bingung, presiden Real Madrid nih yaitu Florentino Perez, pas lagi ngadain konferensi pers hari Selasa kemarin, malah santai aja gitu nanggapin adu jotos ini. Katanya sih pemain berantem itu udah jadi biasa banget terjadi di tiap musim. Yang bikin sang presiden ngamuk yaitu justru bukan soal konfliknya teman berdua, tapi ini gara-gara rahasia internal tim mereka kok bisa bocor gitu ke publik dan bahkan bisa viral di media sosial. Dan dia juga curiga bahwa ada yang ngebocorin soal hal yang kurang baik lah di internal tim mereka. Dan gara-gara insiden informasi yang bocor ini, jadi Florentino Perez ini nekanin banget nih kalau pertengkaran itu hal yang sangat wajar banget. Karena ujung-ujungnya pasti pemain-pemain ini bakal berdamai dan ujung-ujungnya bakal ngopi bareng. Dan sebagai penutup kasus nih ya, Tchouaméni dan juga Valverde akhirnya masing-masing tuh dapat hukuman denda sebesar 500.000, bukan rupiah, tapi ribu euro teman berdua. Kalau dirupiahin, ya coba dihitung sendiri ya. Jadi bagi kamu teman pro 2, kalau kamu lagi ada masalah sama teman kamu, mending diselesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan aja. Jangan langsung main adu jotos teman pro 2. Daripada kalau misalnya kamu jadi pemain bola sih masih aman ya, didenda sama presiden klub. Tapi kalau misalnya kamu di Indonesia, bisa jadi kamu malah ditangkap sama polisi.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,5.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

proyek teman Pro 2 masih nyambung sama obrolan kita tadi soal ruwetnya ruang ganti Real Madrid. Ternyata nih, hawa panasnya juga sempat bikin pusing mantan pelatih mereka, teman Pro 2. Kalau kamu ngikutin beritanya ya dari awal dan ngikutin siaran Ronald, asik, pede banget. Jadi Xabi Alonso kan baru aja gagal bersinar ya di Real Madrid karena susah gitu ngurusin ego para pemain bintang yang saling bergesekan di sana. Tapi ibarat pepatah, banyak jalan menuju Roma. Jadi nasibnya Xabi Alonso sekarang lagi diincer kuat banget nih sama klub asal London, yaitu Chelsea. Dan kebetulan Chelsea juga lagi pusing nyari nahkoda baru mereka setelah eksperimen mereka bareng pelatih yang namanya Liam Rose Senior berujung mengecewakan dong teman Pro 2. Dan manajemen The Blues ngerasa mungkin Xabi ini adalah kandidat yang paling mantap nih buat pegang proyek jangka panjang mereka mulai musim depan. Karena soalnya ya, beda sama Real Madrid yang butuh sosok bapak pemersatu, skuad muda Chelsea saat ini justru butuh banget nih pelatih yang teliti dan jago ngeracik taktik secara detail. Apalagi teman Pro 2, status Xabi sekarang sebagai pelatih jenius yang pernah bawa Bayer Leverkusen juara liga dan tanpa kekalahan itu masih diakuin banget sama seantero Eropa. Bahkan juga sampai ke Indonesia juga diakuin kok kalau Xabi Alonso ini adalah salah satu pelatih jenius. Selain itu ya teman Pro 2, gaya main racikan Xabi dinilai cocok banget nih sama stok amunisi Chelsea sekarang. Karena formasi andalan Xabi yang sering dipakai di sistem 3 back back kal bikin pemain pemain serangnya itu kayak Cole Palmer, Pedro Neto sampai Alejandro Garnacho punya ruang bebas nih buat ngacak-ngacak pertahanan lawan. Apalagi teman Pro 2, Alejandro Garnacho nih kayaknya pengen balikan sama MU. Tapi mungkin kalau misalnya udah ada Xabi, mungkin Garnacho milih stay kali ya di Chelsea. Dan ditambah juga teman Pro 2, back sayap andalan mereka kayak Reece James dan juga Malo Gusto bisa makin aktif bantu serangan dari pinggir lapangan. Nah, dari pelajaran perjalanan karir Xabi ini ya, Ronald mau kasih pesan nih satu buat kamu ya. Kadang emang kegagalan di satu tempat itu bukan berarti ujung dari segalanya kok. Bisa jadi kamu emang butuh lingkungan baru yang lebih pas nih buat nunjukin potensi asli kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Pas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa?
0: Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: 5,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kita kembali lagi pada jam 2 dengan segmen membahas soal entertainment. Jadi aku di sini mau ngasih rekomendasi kalian. Nah, habis ini kan kita ada long weekend nih, dari hari Kamis sampai hari Minggu. Nah, karena daripada kalian nanti bosan di rumah dan kalian gak mau keluar buat ke mall yang pastinya nanti kalian bakal ngabisin uang, jadi aku mau kasih kalian rekomendasi soal film atau lebih tepatnya series gitu. Tapi hari ini aku gak sendiri, aku ditemanin sama Alia.
4: Yes, halo teman Pro 2.
3: Dan pastinya sama penyiar kita yang paling hebat, yaitu Kak Ronald.
5: Oke, hampir ketukar ya, Yogi Ari harus hebat di sini. Karena kita semua adalah muridnya Yogi Ari.
4: Benar.
5: Nah, gimana? Kira-kira kamu mau rekomendasiin apa nih ke teman Pro 2? Karena kan kamu tadi udah mention film atau web series kan?
3: Iya.
5: Nah, kira-kira apa tuh web seriesnya, Nathan?
3: Kalau aku mau rekomendasiin ke teman Pro 2, series berjudul Stranger Things.
5: Oke, yeah. Itu familiar ya di kuping kita masing-masing, yeah, ya teman Pro 2. Dan kira-kira apa yang mau kamu, kenapa kamu merekomendasikan hal tersebut? Pasti ada nilai jualnya nih, Nathan.
3: Iya, yeah, tentu saja ada.
5: Karena kamu salesnya Stranger Things.
3: Iya sih. Buzzer. Gak buzzer, beneran nonton aku.
5: Oh, penonton, emang penonton menikmati ya?
3: Iya, yeah. Oke, okay, jadi kalau menurut aku di serial Stranger Things ini dia ada 5 season. Yang season 5-nya itu baru keluar tahun ini. Yang kalau enggak salah ada di bulan Maret atau Februari kemarin ya.
5: Oke, berarti baru banget nih, masih hangat ya.
3: Enggak, dia dari bulan Desember. Desember akhir.
5: Oh, Desember akhir.
3: Iya. Nah, terus aku suka series ini karena vibes-nya dia itu di era 80-an, Kak. Dan menurut aku era 80-annya tuh dapat banget, tapi tetap seru dan gak ngebosenin.
5: Oke, kenapa kamu suka era 80-an padahal kita hidup di tahun 2026? Karena kan Gen Z atau Gen Alpha itu kayaknya kalau misalnya disandingin sama era

0: Nathan nih kan aku Stranger Things kan aku gak nonton ya.
1: Yeah.
0: Tapi aku selalu lihat dia seliweran di media sosial. Mm-hmm. Nah tapi Stranger Things itu kan cerita tentang anak-anak.
1: Yeah.
0: Nah itu anak-anaknya kenapa gitu di Stranger Things ini? Apakah dia bisa pindah dimensi lain? Atau dia cuman anak-anak yang cuman divisualin imajinasinya aja?
1: Sebenarnya dia bukan soal imajinasi aja ya kak. Itu memang dia ceritanya adalah seorang anak yang mempunyai kemampuan telekinesis.
0: Telekinesis gitu. Itu dia kayak bisa merubah materi partikel di ini. Enggak, atau apa?
1: Bisa mendorong orang tanpa harus menyentuh kayak gitu.
0: Gitu.
1: Terus awal ceritanya Stranger Things ini adalah dari hilangnya seorang anak gitu. Mm-hmm. Dan dia dicari sama teman-temannya dan juga ibunya. Terus secara enggak sengaja jadi teman-temannya sama ibunya itu jadi tahu kalau ada dimensi lain selain dimensi yang kita tinggalin sekarang kayak gitu.
0: Oh, tapi teman-teman dan ibunya itu akhirnya mereka ikut ke dimensi lain itu apa cuman tahu dong bahwa anak ini punya kemampuan itu?
1: Sebenarnya yang punya kemampuan pada awalnya itu adalah Eleven dan yang menghilang yang jadi awal konflik itu adalah Will Byers.
0: Okay, nah, salah satu karakternya ya.
1: Iya. Nah, Will Byers itu anak biasa, Kak. Yang punya kemampuan itu Eleven. Cuman kita sampingkan dulu Eleven. Awal mulanya kan emang dari Will Byers ini. Dia menghilang, terus ibunya nyari-nyari, terus teman-temannya ini dia juga nyari Will Byers itu.
0: Oke.
1: Okay. Dan mereka itu menemukan kalau ternyata Will Byers itu ada di dimensi lain secara tidak sengaja kayak gitu.
0: Oke, berarti nih aku cukup kepo ya teman Pro 2 karena aku nggak nonton juga sih. Tapi karena si Nathan ini menjelaskan dengan cukup baik, jadi aku lumayan pengen nonton juga sih. Tapi setelah dia masuk ke dimensi lain, Nathan, apa tujuannya mereka? Kan kalau film kan pasti ada goalsnya kan?
1: Iya benar.
0: Nah tujuannya mereka pindah ke dimensi lain, misalnya kan udah ketemu nih si Byersnya itu, berarti dia udah tahu punya telekinesis. Berarti udah dong tinggal diselamatin aja kan? Tapi kenapa sampai berseason-season cuman buat nyelamatin satu anak aja?
1: Nah, itu juga aku bingung ya karena sebenarnya di villain utama di film ini namanya Wan.
0: Wan, satu.
1: Iya, satu.
0: Oh.
1: Nah, yang kita bahas tadi kan Eleven.
0: Yes.
1: Dia adalah percobaan nomor 11.
0: Oh.
1: Nah, jadi ceritanya adalah si nomor 11 ini dia melawan yang nomor 1.
0: Okay.
1: Nah, nomor 1 ini dia pengen membuka dimensi yang satunya itu yang bukan bumi yang kita tinggalin sekarang buat bisa bersatu gitu loh.
0: Oh.
1: Dia ingin menguasai dunia kayak gitu.
0: Oh, gitu ya teman Prodo. Berarti Eleven dan One ini monster atau manusia?
1: Kalau sebenarnya mereka awalnya tuh manusia.
0: Okay.
1: Cuman mereka pada awalnya si One ini dia punya kemampuan telekinesis. Nah, si One itu jadi sampel dan dibikin
0: kopinya.
1: Kopinya ya benar. Ke nomor 2, 3 dan seterusnya sampai 11.
0: Okay.
1: Nah, yang berhasil jadi percobaan adalah 11.
0: Oh.
1: Dan 11 itu dia enggak ada rasa ingin menguasai dunia. Jadi dia kan sangat berkontradiksi dengan si One itu.
0: Ya. Padahal kemampuannya mereka sama ya.
1: Iya benar.
0: Tapi pada akhirnya di season yang terbaru ini ada yang kalah enggak atau masih berjalan aja semuanya masih proses?
1: Tentu saja ada yang kalah.
0: Oh, berarti udah kelar dong?
1: Sudah.
0: Oh, teman Pro 2, jadi bagi kamu yang pengen apa maraton web series, tapi kadang-kadang kalau kita nonton series kan karena masih setengah cerita kayak The Boys ya, teman Pro 2 belum kelar-kelar nih ceritanya. Jadi nunggunya agak bosen. Nah, ini nih alternatif nih teman Pro 2.
1: Iya, benar.
0: 4 hari dari Nathan kamu bisa nontonin Stranger Things dari season pertama sampai season berapa yang terakhir?
1: Yang terakhir season kelima.
0: Oke, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu dikecewakan oleh Stranger Things, kamu bisa langsung kesini cari yang namanya Nathan.
1: Aduh, tapi kak disclaimer ya, banyak fans dari Stranger Things ini mereka kecewa sih sama endingnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena kurang memuaskan menurut aku juga.
0: Jadi,
1: tapi masih bagus sih jalan ceritanya.
0: Oh ya, kalau misalnya jalan ceritanya mungkin masih bisa dinikmati.
1: Iya.
0: Cuman namanya ekspektasi penonton kan akan di apa namanya, ibaratnya epic war-nya kok gitu aja gitu kan.
1: Iya benar. Kok kakak tahu padahal nggak nonton.
0: Oh, karena aku punya telekinesis.
1: Oh.
0: Abis ini karena aku punya telekinesis, kita dengerin lagu dan kita akan menghilang sejenak teman Pro 2.
1: Baik.

0: Waktunya kentongan.
1: Awan lentikularis merupakan fenomena atmosfer biasa yang sering muncul di atas gunung atau perbukitan. Awan yang berbentuk seperti UFO ini pernah terlihat di beberapa gunung di Pulau Jawa, seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Arjuna, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa kemunculan awan lentikularis bukan merupakan tanda akan terjadinya suatu bencana. Awan ini biasanya terbentuk di sisi bawah angin atau sisi belakang lereng. Dengan demikian, udara lembab yang naik ke sisi atas gunung atau bukit mengalami pendinginan dan pemadatan hingga menghasilkan awan. Namun, di sisi yang berlawanan dengan angin, udara menurun dan menghangat sehingga terjadi penguapan. Bentuk gelombang di atas gunung dan di bagian bawah berbentuk pusaran air yang berputar-putar. Bagian yang naik dari bentuk pusaran air ini cukup dingin untuk membentuk awan rotor. Udara di awan rotor sangat bergejolak sehingga berbahaya jika ada pesawat terbang yang melintas di sekitarnya. Kondisi berbahaya ini juga berlaku bagi penerbangan di sisi belakang lereng gunung atau bukit karena ada gerakan ke bawah yang cukup kuat.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oke, kalau tadi Nathan udah bahas soal Stranger Things, nah sekarang sama Alia nih kita bahas soal film, bukan film sih, series. Dia mirip-mirip sama Stranger Things tentang seseorang yang terjebak atau tiba-tiba pindah ke dunia lain. Nah kalau tadi Nathan bilangnya karena menyelamatkan salah satu anak, nah di sini tuh filmnya misteri horor ya teman Pro 2, dan judulnya itu From. Nah From sendiri itu film series yang udah ada dari 2022 sampai sekarang, dan season 4-nya itu baru-baru ini keluar. Jadi setiap satu seasonnya itu kira-kira ada 10 episode. Nah ceritanya itu tentang kita yang misalnya mau pergi ke suatu tempat, tapi tiba-tiba di jalan itu kita kejebak sama salah satu pohon besar yang tumbang, dan tiba-tiba pohon besarnya itu tuh ngeluarin gagak. Nah karena kita terjebak sama pohon besar itu, otomatis secara logika kita bakal putar balik kan, kita nyari jalan lain yang sekiranya nggak ada hambatan. Tapi ternyata walaupun kita putar balik kemanapun, kita bakal terus muter-muter di tempat yang sama, di kota yang sama. Nah jadi ketika kita akhirnya memutuskan untuk menyerah mencari jalan, akhirnya kita masuk ke kota itu, ternyata udah banyak banget penduduk yang ada di kota itu nih, dan penduduknya itu dari beragam negara. Jadi dimanapun kamu berada, dari negara manapun, kalau ketemu pohon besar itu pasti bakal masuk ke kota tersebut gitu. Nah di From ini nggak cuma itu yang bakal dibahas, karena di situ ternyata kalau tiap malam hari nih kak, dia bakal keluar monster.
1: Monsternya tuh dari Stranger Things juga kah? Atau beda monster nih?
0: Beda dong, dan okay. Ini tuh cukup brutal ya monsternya, karena dia emang memakan manusia.
2: Lebih serem dari Stranger Things.
0: Iya. Jadi dulu awalnya ketika monster-monster ini keluar di malam hari, para penduduk kota itu yang beneran manusia, itu mereka masuk ke dalam tanah. Jadi mereka buat kayak
1: terowongan gitu.
0: Iya, kayak terowongan, bukan gimana ya? Pokoknya di mana monster-monster itu enggak bisa nemuin mereka.
1: Oke, tapi monsternya bener kata Nathan enggak? Dia takut cahaya atau apa? Kan biasanya ada kelemahan tuh sebuah monster di sebuah series gitu.
0: Lebih ke emang keluarnya dia malam aja sih kak.
1: Nocturnal.
0: Emang kayak gimana ya, pembagian aja nih, waktunya manusia nih cuma sampai jam 6 malam gitu. Sisanya waktunya monsternya yang keluar gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah subuh lagi, monsternya itu bakal hilang.
1: Tapi gitu. Misalnya kita kan punya rumah ya di kota itu. Tapi sebelumnya judulnya apa tadi?
0: From.
1: From nih teman berdua, From ya. From. Itu web series yang bisa kamu tonton. Tapi kalau misalnya nyambung tadi monsternya ya, misalnya kita di dalam rumah, nah itu rumah kita bakal dihancurin juga gak pintunya sampai monsternya masuk atau gimana?
0: Nah ini yang menarik, nah dulu itu monsternya bisa masuk ke rumah. Tapi ternyata ada salah satu penduduk yang dia itu polisi gitu kak, dan terjebak di situ. Pada akhirnya dia menemukan salah satu jimat di hutan, dimana monster-monster itu pada takut sama jimat itu. Tapi ada syaratnya, walaupun rumah itu udah dipasangin jimat, tapi kalau si pemilik rumahnya itu ngebukain pintu, tetap aja nih monsternya bakal masuk. Karena monsternya ini ternyata punya kemampuan untuk mengendalikan pikiran manusia. Jadi kayak ngehipnotis gitu loh.
1: Oke. Tapi kalau misalnya itu berarti dia dihipnotis untuk keluar rumah gitu maksudnya?
0: Lebih ke buat ngebukain pintu, ngebukain jendela, ngebukain pintu atau apapun itulah.
2: Bisa dihipnotis dari luar.
0: Dia lebih ke misalnya aku seorang cucu yang kangen sama neneknya karena nenekku ini udah meninggal. Nah dia itu nyamar jadi suaranya kayak suara nenekku gitu.
1: Tapi fisiknya gak bisa berubah kan, cuman suaranya aja kan.
0: Nah terus habis itu dia itu herannya tahu semua nama penduduk kota. Jadi monster-monsternya itu tahu informasi mengenai si penduduk kota ini.
1: Oh, tapi iya, kamu baru nontonnya baru banget apa udah tamat kayak si Nathan?
0: Nah, kebetulan nih aku baru nonton sampai season 2. Jadi okay, belum tahu endingnya mau gimana. Karena banyak juga obrolan di sosmed bilang kalau film From ini yang season 4 itu ternyata masih ngegantung. Jadi oh, otomatis akan dilanjut ke season berikutnya. Oke, okay, gitu.
1: Berarti kita ini ya banyak pertanyaan kalau misalnya kita nonton web series yang From ini itu, mm-hmm, kenapa sih monsternya bisa tahu nama-nama penduduk? Yeah. Terus habis itu apa hubungannya pohon jatuh sama pindah ke dunia lain? Oh, tapi mm-hmm, semenjak kamu nonton ada nggak sih upaya dari masyarakatnya itu untuk keluar dari kota itu?
0: Nah, justru mereka itu berusaha banget buat keluar dari kota itu, dan di samping berusaha mereka juga bertahan. Gimana caranya biar mereka tetap hidup? Maksudnya nggak meninggal di kota itu gitu loh.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Nah, tapi semakin mereka berusaha untuk mencari jalan keluar dari kota itu, justru para monster ini tuh malah semakin banyak mengambil nyawa orang-orang di kota itu. Jadi biasanya nih monster keluarnya malam. Nah, itu kan udah template, mereka nih udah tahu nih kalau mereka bakal dalam bahaya kalau malam hari. Tapi karena penduduk kota ini terus-terusan memaksa biar bisa keluar dari kota itu, mungkin si monster ini cari jalan gimana caranya bisa membunuh tapi nggak pas malam hari aja. Jadi lewat mimpi.
1: Jadi monsternya
0: mimpi
1: juga cari juga cara.
0: Iya.
1: Oh, dia bisa lewat mimpi.
0: Iya, jadi kayak misalnya kita tidur siang hari, nah si orang yang tidur ini bakal mimpiin sesuatu yang berhubungan sama kota itu dan monster-monster yang ada di kota itu. Terus dia tuh bakal meninggal sesuai dengan yang dimimpiin sama si orang itu.
1: Oh.
0: Jadi misal kita di mimpi itu dalam bahaya, terus kayak dicabik-cabik dan tubuh kita yang ada di kasur
1: itu tercabik-cabik juga.
0: Iya.
1: Wah, kok bisa gitu ya?
0: Padahal nggak diapa-apain di dunia nyata.
1: Oh,
0: gitu.
1: Berarti penduduk yang di sana ternyata mau nggak mau ya nggak bisa tidur siang dong?
0: Iya, sampai ada di masa dimana mereka tuh dilarang tidur. Jadi mereka saling menjaga biar nggak ketiduran gitu.
1: Tapi di siang hari aja. Kalau di malam hari bisa masuk ke dalam mimpi juga?
0: Bisa semua, Kak.
1: Waduh.
0: Iya, makanya mereka bingung gimana caranya buat bisa bertahan dan gak meninggal di kota itu. Karena katanya kalau misalnya meninggal di kota itu, mereka gak akan bisa balik ke dunia nyata.
1: Karena gitu, udah ibarat udah gak, udah apa ya namanya ya, arwahnya udah gak ada di situ lah ya. Susah bener lagi ditarik lagi untuk balik ke dunia nyata.
0: Iya.
1: Tapi gitu, ini ada pertanyaan satu unik sih buat kalian berdua nih. Kan kalian berdua adalah anak muda juga kan,
0: yes,
1: termasuk aku juga, satu angkatan kan kita. Tapi kenapa kalian suka nonton series-series yang ternyata itu pergi ke dunia lain? Apakah kehidupan anak zaman now lebih berat di zaman sekarang, makanya akhirnya mencari fantasi untuk pergi ke dunia lain? Coba siapa dulu yang punya jawaban nih? Entah meluruskan, mengiyakan atau menolak apa yang aku omongin tadi.
2: Kalau aku dulu ya.
1: Oke, Nathan dulu nih.
2: Kalau aku, kenapa sih aku lebih suka sama film-film fantasi daripada film yang lainnya? Karena menurut aku, yang pertama, romance, film romance atau series romance itu menurut aku sedikit membosankan. Okay. Karena kita pasti sudah tahu akhirnya kurang lebih kayak gimana.
1: Ya kalau nggak putus nyambung.
2: Iya, betul. Terus ada lagi genre slice of life. Nah, itu kan lebih ke bagaimana dia hidup, bagaimana kita bersosialisasi, kayak gitu. Dan menurut aku itu lebih membosankan lagi daripada si romance tadi. Terus ada juga horror. Kalau horror aku takut nanti. Jadi aku lebih ke apa ya, parno kayak gitu.
1: Oh, jadi kepikiran.
2: Iya. Dan aku akhirnya memilih fantasi.
1: Oke, gitu. Karena beberapa genre mungkin tidak di, bukan masuk minatnya Nathan,
2: iya,
1: ya. Oke, tapi berarti bukan berarti karena di kehidupan kamu di zaman sekarang lebih banyak tekanan, makanya cari hiburan atau pelarian di film fantasi itu.
2: Bisa jadi sih sebenarnya juga.
1: Berarti dari tadi cuma alasan dong.
2: Iya sih, tapi jujur kalau menurut aku film fantasi itu lebih seru gitu. Jadi
1: okay, okay,
2: itu sangat aku banget.
1: Oke, okay, karena memancing imajinatif juga ya.
2: Iya.
1: Oh, kalau misalnya si Alia?
0: Kalau aku lebih karena kagum sih sama pemikiran si pembuat filmnya, Kak. Karena kan fantasi ini gak mungkin terjadi di dunia nyata.
1: Iya.
0: Jadi
1: sih
0: aku kepikiran gitu, gimana cara dia menemukan ide yang mind blowing.
1: Oke.
0: Iya, jadi kok bisa gitu loh kepikiran menyambungkan dunia nyata dengan dunia lain, dan di situ tiba-tiba ada monster dan segala macamnya gitu.
1: Oke.
0: Dan film fantasi itu kan biasanya kayak permainan sihir atau gimana-gimana yang gak bisa kita lihat di dunia nyata. Dan ide awalnya mereka ini dapetnya dari mana ya? Itu sih yang bagi aku tuh seru. Dan itu juga anti-mainstream gitu kan, sama genre-genre yang lain kayak romance dan lain sebagainya.
1: Tapi nih kamu sebagai penonton series From tadi, itu menurutmu di endingnya nanti minimal, di season-season selanjutnya minimal apa yang kamu harapkan di ceritanya dia? Apakah kamu mengharapkan harus dijelasin nih kenapa si monster bisa kemimpi, atau harus dijelasin nih kenapa kok ada pohon tumbang tapi tiba-tiba ke itu, apa itu tetap jadi misteri juga it's okay?
0: Yang aku harapkan sih semua misterinya terbongkar, Kak.
1: Okay.
0: Karena banyak sekali pertanyaan yang bisa kita dapatkan dari film itu.
1: Okay.
0: Dan kenapa alasan orang-orang ini bisa masuk ke situ, kataku ya, mereka itu orang-orang terpilih. Yang pada akhirnya harus menetap di kota itu gitu.
1: Oke. Okay. Ya, bagi teman Pro 2 mungkin bisa menjadi orang-orang terpilih, tapi jangan sampai ya. Terpilih untuk mendengarkan atau terpilih untuk bisa request ke RRI Pro 2 Denpasar aja ya, teman Pro 2. Nggak perlu pindah kota karena Denpasar udah secantik itu, teman Pro 2.
2: Iya, betul.
1: Jadi tetap di sini aja di Pro 2 Denpasar tentunya, jangan kemana-mana, jangan ke Jakarta, jangan ke Surabaya. Kalau liburan nggak apa-apa, tapi tetap tinggal di Denpasar aja ya, biar bisa ditemenin sama Ronald, Alia, dan juga Nathan.
0: Yuhuu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya teman berdua, terima kasih kamu masih mendengarkan Rianta Ronaldi dan juga Nathan, dan juga di sini ada Alia yang telah menemani kamu selama 1 jam ini ya teman berdua. Tapi karena long weekend, karena kan tadi udah dibahas ya teman berdua bahwa mereka ada rekomendasi tontonan buat kalian. Tapi kita mau tahu juga nih teman berdua, sebenarnya Nathan dan juga Alia ini di long weekend nanti apa yang mereka kerjakan? Karena kita pengen tahu, siapa tahu apa yang mereka kerjakan di long weekend ini akan jadi bisa kita copy paste gitu untuk bagi kamu yang belum punya kegiatan ya teman Pro 2. Dan kebetulan juga kan mereka ini mahasiswa, dan pendengar Pro 2 juga banyak nih yang masih mahasiswa. Jadi kira-kira selama 4 hari ke depan apa yang akan kalian berdua lakukan? Karena kan kalau misalnya aku kan siaran, gak libur. Kalau kalian kan dapat libur.
1: Yeah.
0: Nah, kira-kira rencana apa namanya? Rencana long weekend kalian apa? Apakah datang ke kantor polisi, say hi ke semua polisi?
2: Gatot banget ya.
0: Ya makanya. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan?
1: Oke. Okay,
0: rencana kalian lah, dispil sedikit gitu.
1: Kalau rencanaku selain mau melanjutkan menonton film series From yang season 3 dan season 4, aku ada rencana juga buat ngerjain penelitianku, Kak.
0: Wih,
1: gitu.
0: Penelitianmu terkait dengan?
1: Penelitianku terkait dengan dialog dari Pro 4.
0: Oh, yeah. Tetangga nih.
1: Iya, tetangga sebelah banget nih.
0: Oke. Berarti itu di penelitian itu karena emang kamu meneliti secara pribadi atau karena memang ini tugas?
1: Ini lebih ke tugas kampus sih. Jadi kami diminta buat membuat artikel. Dan artikel itu harus berisi studi kasus atau permasalahan dari tempat kami magang.
0: Okay.
1: Gitu. Yang tidak lain adalah RRI.
0: Okay. Yes, betul banget teman berdua. Jadi ini sih semacam kayak kita KKN mungkin ya. Karena dikirim ke sebuah daerah, terus habis itu dicari permasalahannya, terus ditawarkan solusi.
1: Betul.
0: Jadi kurang lebih seperti itu.
1: Iya, kurang lebih kayak gitu, Kak.
0: Berarti karena kalian Pro 4 banget makanya ketemunya di Pro 4.
1: Enggak juga sih. Karena kebetulan menemukan permasalahannya di sana. Okay. Tapi kalau ntar di Pro 2 ada juga boleh.
0: Bisa
1: deh.
0: Bisa dimasuk.
1: Iya.
0: Okay. Nah, berarti selain kamu nonton dan juga apa namanya menulis penelitian, kamu nggak ada rencana keluar, Alia?
1: Keluar sama dia sih, Pak.
2: Iya, keluar sama aku.
0: Oh, kalian udah resmi?
1: Resmi apa tuh?
0: Enggak. Kirain mau langsung secara eksklusif nih
1: dari Pro 2. Kenapa ya? Ini kayak fitnah kejam juga ya. Itu selalu ditanyakan hal yang itu.
0: Kan
1: gitu.
0: Ini tendensinya bertanya, mencari informasi.
2: Jadi kita cuma temen aja ya, ada yang aneh-aneh.
0: Hampir terjadi kecelakaan linguistik.
1: Iya benar.
0: Oh, berarti kalian akan keluar di sana.
1: Iya.
0: Untuk ngapain? Maksudnya mencari, mengerjakan penelitian ini bareng atau memang pengen refreshing aja?
2: Kami mengerjakan penelitian juga.
1: Selain,
2: ya kan?
1: Iya, karena itu kan kerjanya berkelompok, Kak.
0: Oke.
1: Jadi nggak sendirian. Jadi otomatis kita perlu tukar pikiran juga kan sesama anggota kelompok.
2: Bukan gitu. Itu Alia, kita mau penelitian
1: dan
2: di LW.
1: Dan itu juga penelitian untuk mencari alat komunikasi.
2: Ah iya betul. Kita mau penelitian di living board.
0: Ini mah lebih ke belanja ya, bukan penelitian nih. Ya tapi enggak masalah juga sih sebenarnya kalau long weekend dipakai buat jalan-jalan kan.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalnya Nathan sendiri apa long weekend rencananya? Selain penelitian ya.
2: Sama nih. Oke. Kalau aku kan pasti pulang ini nanti akan memikirkan penelitian itu juga.
0: Oke.
2: Terus aku akan mencuci.
0: Oke. Okay. Oh, karena anak kos.
2: Iya.
0: Kamu anak kos bukan sih Nathan?
2: Iya, anak kos.
0: Oh, iya betul. Iya.
2: Terus habis itu aku juga punya rencana sama si Alia itu yang tadi penelitian di living board.
0: Oke. Okay.
2: Terus aku juga ada rencana buat olahraga berenang.
0: Di pantai apa di kolam renang?
2: Di kolam renang.
0: Oh, tapi itu kamu les apa cuman berenang aja?
2: Aku udah les kemarin di kota asalku sih. Jadi di sini aku bisa menikmati berenang.
0: Oke, tapi unik juga ya kenapa ada orang di zaman sekarang. Ya itu enggak salah tapi unik menurutku karena kenapa kamu memilih les berenang?
2: Karena menurut aku renang itu adalah suatu healing yang sangat worth it untuk aku.
0: Tapi kamu suka berenangnya di pantai juga gak? Apa cuma di kolam doang?
2: Jujur kalau di pantai aku kurang suka sih.
0: Kenapa?
2: Karena yang pertama, waktu di pantai itu ada sensasi lengket-lengket karena air laut.
0: Iya betul.
2: Aku tidak suka. Terus kita kan juga gak bisa langsung ganti di dekat pantai gitu. Kalau di kolam renang kan kita udah ada
0: ruangannya.
2: Iya betul. gitu.
0: Berarti lebih ke fasilitasnya lebih siap aja gitu ya kalau misalnya di kolam renang ya. Oh gitu ya teman pro 2. Tapi bagi kamu teman pro 2 yang pengen lomba renang, ini bisa nih Nathan juga ditantang ya.
2: Aduh, aku masih pemula kak, jangan jangan ditantang.
0: Tapi dari gaya renang kamu apa yang kamu kuasain?
2: Kalau
0: mungkin ya kalau gaya batu udah pasti kan.
2: Iya betul, kalau gaya batu aku sangat bisa, sangat profesional. Kalau gaya renang aku bisanya di gaya dada.
0: Itu
2: yang kayak
0: ngadep ke atas.
2: Yang kayak katak.
0: Iya, kayak katak. Terus kalau yang ngadep ke atas yang apa sih namanya?
1: Gaya punggung.
2: Iya, gaya punggung. Aku bisa, tapi apa ya? Cuman enggak yang profesional sih, tapi bisa aja gitu. Bisa ngambang aja.
0: Oh, iya. Tapi kalau misalnya kan aku tahu nih kolam renang bahwa ada kedalaman-kedalamannya juga kan. Nah, kamu sampai belajar renang sampai ke yang kedalaman buat tahan tekanan air atau enggak?
2: Kalau itu aku masih belum sih, karena aku juga masih cukup takut sama yang dalam-dalam banget. Paling maksimal buat aku itu di 2 atau 2,5 lah.
0: 2,5 meter. Tapi ada kemauan enggak untuk mencoba?
2: Mau sih. Tentu saja sangat tertarik dengan itu.
0: Kalau Alia kira-kira mau mencoba berenang?
1: Kebetulan aku dulu juga les renang waktu SD.
2: Ya sudah profesional.
1: Iya, tapi sampai sekarang aku masih bisa renang sih, Kak.
0: Okay.
1: Jadi aku dia kan sering tanya-tanya, ini kalau misalnya gaya renang kamu biasanya apa Al gitu kan. Jadi aku udah bisa menjawab gitu. Nah, gaya renang yang paling enggak aku sukain tuh justru gaya kupu-kupu.
0: Wah, kenapa?
1: Ada tuh namanya gaya kupu-kupu. Selain gaya katak, ada gaya kupu-kupu.
0: Kenapa?
1: Karena beneran keluar susah capek banget, jujur.
0: Oh iya sih, emang capek sih sebenarnya.
1: Iya, bener-bener yang kayak
0: Tapi itu kan keren kalau misalnya di misalnya dilihat sama orang di pinggir kolam ya, itu kayak, wih, ini profesional banget. Oh, tapi kamu bisa gaya kupu-kupu itu?
1: Bisa, tapi nggak bagus gitu loh, Kak. Jadi kayak
0: kurang estetik pas digerakin.
1: Iya, bisa kurang dibilang kupu. Gitu. Nggak membentuk kupu-kupu ya.
2: Kayak lumba-lumba.
0: Yes, itu dia teman pro 2. Rencana dari Nathan dan juga Alia yang mungkin bisa jadi preferensi buat teman-teman juga ya di teman pro 2.
2: Iya.
0: Yaitu kegiatan yang sangat menekan kepala kita tetap melakukan penelitian. Walaupun mereka akan jalan-jalan juga sih ke Living World ya. Tapi waktu dan tempat waktu detailnya masih dirahasiakan karena mereka butuh privasi ya teman-teman. Waduh. Karena buat apa juga di share di sini? Udah ada nilai informasi penting dan menariknya sebenarnya.
1: Mau join kah?
0: Kecuali mereka kecuali mereka pengen bikin komunitas renang itu baru boleh. Tapi dengan catatan renangnya enggak di pantai.
1: Iya.
0: Khusus komunitas renang di kolam dan juga air terjun.
2: Air terjun.
1: Kecuruk ya.
0: Iya, kecuruk masih masuk. Oke, teman pro 2. Ini dia, karena ini udah jam 14 lewat 55 menit. Pada akhirnya Ronald juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Alia Jung juga Nathan yang sudah sama-sama sangat loyalitas banget. Magang. Karena dia harusnya pulang jam 2 teman pro 2.
1: Iya, ini terkhusus menemani Kak Ronald aja ini.
2: Kita spesial ini.
0: Sebenarnya mereka pengen show off aja sih apa yang mereka pelajarin dari Bli Yogyari ya ke Ronald. Ternyata memang apa yang udah dipelajarin cukup sangat mengesankan gitu. Dari hari pertama kita berdialog bareng. Karena hari pertama masih kedengaran getar suaranya.
1: Waduh,
0: tapi kalau di sini sudah bisa ngomong berenang teman pro 2. So, teman pro 2 dari kawasan Metropolis Hayam Uruk 70 dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Ronald yang telah menemani kamu, dan juga ada siapa?
1: Ada Alia
2: dan juga Nata.
0: Kami pamit undur diri dulu ya teman pro 2, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada penyiar yang suaranya sangat halus didengar ya teman pro 2.
2: Apa itu?
0: Dan bikin kamu jatuh cinta.
2: Waduh, udah punya pacar belum itu?
0: Wah, itu ini adalah obrolan off the record ya. Jadi kalau bagi teman pro 2 yang pengen tahu, silakan hubungin WA-nya pro 2 aja. Langsung bertanya ke penyiar selanjutnya ini ya teman pro 2. So, teman pro 2, bye-bye, jaga kesehatan dan love you all.
2: Sampai jumpa.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih ingat nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang, ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.

Dipenyeloskan dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Good afternoon teman Pro 2, kali ini kamu ditemenin sama aku Mita Wulandari. And yes, kamu banget aku temenin sampai nanti jam 8 malam teman Pro 2. Seperti biasa, kita masuk di section afternoon tea. Dan selama sejam ke depan kita bakal ngasih kamu info berupa informasi lokal ya. So buat kamu yang kepo, kira-kira ada apa sih yang terjadi begitu ya di sekitaran kita. Dan kamu mungkin pengen dengerin RRI, literally RRI yang dari Sabang sampai Merauke, kamu bisa ya, gak hanya Denpasar aja, kamu langsung ke streamingan kita, either di website rri.co.id atau di aplikasi Temu Pro 2 RRI di kita. Dan gak lupa juga Temu Pro 2 ya untuk follow social media kita. Di Instagram ada, di X, Facebook dengan username yang sama ya, di RRI Pro 2 Denpasar.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sekarang tepung produknya kita akan beralih ke Papua. Ada apa di Papua ya? Jadi Papua ini sekarang mereka pelan-pelan menunjukkan potensinya sebagai gerbang digital di Indonesia Timur. Maksudnya apa tuh? Jadi tepung produknya di sini ada proyek kabel laut Puk-Puk Cable. Literally Puk-Puk. Ya, kalau kita anak muda, Puk-Puk artinya peluk begitu ya. Kalau ini beda arti, Puk-Puk Cable yang jadi sorotan. Jadi infrastruktur ini bukan cuman soal ya udah mereka mendapatkan akses internet yang lebih baik begitu ya, tapi juga langkah yang gede banget untuk membuka konektivitas digital yang lebih luas sampai menghubungkan Jayapura dan Papua Nugini lewat jalur digital Pasifik ya, karena ini kabel laut teman Pro 2 ya. Menariknya dampaknya nanti tidak hanya untuk komunikasi aja, tapi juga sangat-sangat bisa membantu akses pendidikan, layanan kesehatan, sampai ke pertumbuhan ekonomi digital masyarakat yang ada di Papua teman Pro 2. Dan bisa dibilang ini sebenarnya proyek yang sangat-sangat besar, mahadahsyat begitu ya, dari sekedar kabel bawah laut. Dan ini bisa jadi awal begitu ya, gimana Papua berkembang jadi pusat konektivitas dan juga ekonomi baru di kawasan Pasifik teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi di jam 4 sampai jam 5 kita bakalan dialog ya, kira-kira topiknya apa. Langsung meluncur ke Instagram kita, di sana sudah aku share flyernya. Dan teman Pro 2, kalau mau nanya langsung aja ya di question box atau boleh ke DM juga. Dan kita ada live di kanal Facebook RRI Pro 2 Denpasar.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Pro 2 bersama Mita Ulendari di Info Pro 2 edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 siap digelar selama satu bulan penuh dengan memfasilitasi para seniman tradisional mengembangkan dan menampilkan kesenian maupun kebudayaan yang dimiliki masing-masing kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali. PKB tahun ini tidak hanya melibatkan puluhan ribu seniman lokal Bali, namun juga para seniman partisipan luar daerah maupun luar negeri. Komitmen pemerintah yang sejak beberapa tahun belakangan, tema dan materi yang ditampilkan menjadi bagian unsur dari Perda nomor 4 tahun 2020. Beliau juga mengatakan tahun ini tema Pesta Kesenian Bali yakni Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda yang berarti pemuliaan jiwa manusia menuju keadaan yang paripurna, jernih, dan suci. Yang

akan berlangsung dari 13 Juni hingga 11 Juli 2026. Ajang kesenian dan kebudayaan terbesar di Bali itu akan diawali dengan Pet Aya di seputaran Monumen Perjuangan Rakyat Bali Pacuresan di Denpasar. Dan PKB tahun ini melibatkan sekitar 20.929 seniman dengan 879 sajian kesenian. Beralih ke informasi selanjutnya, Taman Pro 2, potensi penyebaran virus hanta di Indonesia dinilai tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah padat penduduk dan kawasan wisata dengan sanitasi lingkungan yang belum optimal. Kondisi iklim tropis di Indonesia juga dinilai mendukung berkembangnya hewan pembawa virus tersebut. Peneliti Center for Public Health Innovation Universitas Udayana, Ngekan Putu Anom Harjana mengatakan, virus hanta merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia. Untuk penularannya sendiri, Temuan Pro 2 berasal dari tikus melalui urin, kotoran, air liur, maupun debu yang telah terkontaminasi virus. Anom Harjana juga menyebutkan, resiko penyebaran penyakit dapat meningkat apabila pengelolaan limbah dan juga sanitasi lingkungan tidak berjalan dengan baik. Kawasan dengan kepadatan penduduk yang tinggi maupun aktivitas wisata yang ramai dinilai memiliki potensi risiko yang lebih besar. Selain penguatan sistem kesehatan dan kapasitas dari laboratorium, upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan disebut menjadi langkah yang penting untuk menurunkan risiko penyebaran virus hanta. Masyarakat juga diimbau untuk menjaga sanitasi dan mengendalikan populasi tikus di lingkungan sekitar. Demikian informasi di sore hari ini, Temu Pro 2 di hari Rabu 13 Mei 2026.

sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cerorot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber, anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kan di hebat ya, tepung pro 2. Apalagi nih sekarang kalau kita ngobrolin tentang anak muda ya, aduh banyak banget PR-nya ya. Salah satunya narkoba nih ya, tepung pro 2 sudah pasti ya. Dan hari ini untuk judul dialognya, tepung pro 2 menjaga remaja balik tetap cagar. Tidak hanya mantu aja yang cagar, tapi remaja juga cagar, tepung pro 2 ya. Dan hari ini tepung pro 2 kita sudah kedatangan ada Mbak Opi Sulaiman. Halo Mbak Opi.
1: Halo Kak Mita.
0: Selamat sore. Ya. Ini kok gak masuk suaranya di aku ya? Oke, sudah masuk ternyata ya. Iya, jadi Mbak Opi ini selaku pembina KSPAN SMP 2 Mengwi. Jauh-jauh dari Mengwi Bandung ke Denpasar. Salut untuk Mbak Opi ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Mbak Susanti Oktavia selaku Katim P2M BNNK Badung. Selamat sore.
2: Selamat sore. Halo Kak Mita. Halo juga teman Pro 2.
0: Gimana kabarnya hari ini Mbak Santi?
2: Harus tetap cager seperti judul kita hari ini.
0: Real no pake ya, cager. Tapi kalau cager kita kalau di bahasa Bali kan artinya rajin begitu ya, cager. Tapi kalau khusus ini cager itu maknanya apa nih?
2: Kalau di Sunda itu cager itu artinya sehat.
0: Sehat. Oh, oke, okay, baik ya. Jadi nanti kita pakai bahasa Sunda apa gimana?
2: Boleh nasional.
0: Nasional ya. Oke, teman Pro 2, kalau kita ngobrol tentang cager sehat, nah ini sebenarnya banyak cara begitu ya supaya kita ini menjadi remaja yang sehat teman Pro 2. Tapi ya kita bakal ngobrolin satu program yang merupakan turunan dari Ananda Bersinar begitu ya, ya betul,
2: betul
0: ya.
2: Ananda Bersinar.
0: Jadi ini ada program khusus namanya ikan, literally ikan. Ikan blubub-blubub ya teman Pro 2. tapi ini ada singkatannya loh ya teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu kita mau nanya-nanya dulu ya sama Mbak Santi. Bener ya Mbak Santi ya, atau Mbak Susan?
2: Kalau panggilnya Susanti tuh kayak inget kartun Upin Ipin. Bener ya.
0: Tadi mau nyebut ada Susanti, ini kayak familiar sekali di otak saya ya.
2: Boleh panggil Mbak Santi juga.
0: Mbak Santi Azza ya. Mbak Santi, kalau istilah cager itu tadi dalam bahasa Sunda sehat kuat begitu ya. Dan di tahun 2026 ini sebenarnya apa sih tantangan yang paling kerasa banget ya di BNN begitu, terutama BNNK Badung, dalam at least menjaga remaja kita deh, remaja di Bali ini agar tetap cager begitu ya, selamat dari godaan yang enggak-enggak nih, narkoba khususnya. Gimana nih Mbak Santi?
2: Nah, makasih banyak ya Mbak Mita sama teman dari Pro 2 FM. Jadi selama menjalani program pencegahan itu tantangannya luar biasa sekali, apalagi dinamikanya yang begitu naik turun ya, up down kalau untuk remaja di khususnya kami di wilayah Kabupaten Badung, dengan adanya modus-modus terbaru ataupun NPS, New Psychoactive Substances. Jadi ada jenis-jenis yang masuk. Kalau dulu kita kenal liquidnya vape, mungkin hanya liquid biasa, tapi sekarang udah mulai disusupin sama zat narkotika, ada namanya etomidate gitu kan. Lalu beberapa bulan kemarin kita sempet kan lihat-lihat berita ataupun kita baca-baca internet, itu ada tentang wiping.
0: Nah, wiping, okay.
2: Iya, wiping. Sebenarnya wiping ini kan di pasar itu bisa digunakan untuk industri bakery, ataupun kalau kita ke coffee shop kita biasanya tambahin wiping itu. Nah, itu kan yang legal, tetapi penyalahgunaannya yang di sini yang benar-benar tantangan buat kita semua. Ketika tabungnya habis itu disedot, yang itu bisa nanti ngaruhnya ke pernafasan. Nah, ini tantangannya adalah banyaknya modus terbaru dan juga banyaknya NPS yang masuk. Ini yang perlu kita aware sama teman-teman, apalagi utamanya sama youth, sama generasi muda kita.
0: Iya ya, memang kalau makin hari ada aja gebrakan itu Pro 2 yang kemarin di vape narkoba, sekarang pakai whipping gitu. Aduh pusing banget ya, nanti kita lihat lagi ada gebrakan apa lagi teman Pro 2 ya. Dan sekarang kita beralih ke Mbak Opi ya. Mbak Opi ini selaku pembina KSPAN di SMP 2 Mengwi. Kalau dari Mbak Opi sendiri gimana sih melihat antusiasme anak-anak SMP ya khususnya sekarang terhadap banyaknya program pencegahan narkoba? Kira-kira mereka ini sudah banyak apa ya, peduli kah atau justru mereka ikut juga nih dalam melaksanakan program ini? Gimana Mbak Opi?
1: Ya, kalau selaku pembina di SMP 2 Mengwi, yang pertama kita melihat tentang fenomenanya yang sekarang yang terbaru. Memang BNNK Badung selalu berkoordinasi, artinya BNN provinsi maupun kabupaten itu selalu gencar. Jadi memang sudah satu instruksi dari pusat sampai dengan ke bawah sampai ke tingkat kabupaten, sehingga kami yang berada di bawah atau di kabupaten yang sama oleh BNN kabupaten Kabupaten Badung otomatis menerima juga informasi-informasi terbaru. Nah, yang menjadi tren sekarang ini lifestyle juga vape itu kan menjadi lifestyle ya.
0: Gitu.
1: Dan
0: betul.
1: Ternyata mulai
0: disusupi
1: ini benar begitu. Nah, artinya di sini entah itu bandarnya itu mencoba untuk dengan cara-cara yang terbaru kan, yeah, dengan modus-modusnya. Dan mereka tahu bahwa yang paling ngetren di anak muda ini adalah vape begitu. Jadi disusupinya lewat mana nih? Lewat liquid lah begitu. Nah, SMP sekolah menengah pertama ini kan masih remaja Kamita.
0: Iya betul.
1: Gitu. Dan mereka besar sekali rasa ingin tahunya, penasarannya, coba-coba. Otomatis bener. Zamannya kita dulu sebelum ada vape otomatis juga pasti coba-coba rokok itu pasti ya kan. Nah, sekarang vape yang menjadi lifestyle lagi gitu, otomatis yang remaja itu ikut-ikutan. Nah, ini dia, di sini juga menjadi perhatian kita sebagai pembina, dukungan dari sekolah. Pada akhirnya kita bagaimana, kita tidak membebaskan, artinya kita mau langsung aja kita bentuk, langsung aja kita arahkan. Apalagi ini program IKAN, integrasi kurikulum anti narkoba ini sudah sangat bagus. Kita ikut rapatnya kemarin, sosialisasinya lebih detailnya lagi, dan itu memang luar biasa, sehingga kita sepakat untuk bersinergi, sepakat kita untuk mendukung program ini.
0: Iya teman Pro 2. Ya memang kalau kita ngobrolin tentang pencegahan narkoba ya harus dari sedini mungkin ya. Bahkan banyak juga di luar sana komunitas begitu yang bersinergi dengan BNN, either itu BNNK ataupun BNN Provinsi Bali. Bahkan dari TK pun ada ya sosialisasinya ya, SD, SMP
2: dari
0: sudah ada.
2: PAUD dari usia dini banget, karena programnya BNN itu kan Ananda Bersinar, aksi nasional dimulai dari anak usia dini gitu. Dan untuk pencegahan ya Kak Opi ya, kita gak bisa hanya berjalan sendiri. Pencegahan itu kuncinya di komunikasi dan kolaborasi. Salah satunya dengan Kak Opi ini yang mitra kami, kemana-mana kami ajak.
0: Nah, tadi ya teman-teman Pro 2 ya. Dan ini nih tentang program IKAN ya, integrasi kurikulum anti narkoba. Bisa dijelaskan Mbak Santi, in general ya, program ini seperti apa sih?
2: Baik, untuk program IKAN sendiri, jadi dari Kedeputian Pencegahan itu punya strategi atau kebijakan untuk menangani permasalahan narkotika khususnya di satuan pendidikan. Dari Ananda Bersinar tadi disusun kebijakan namanya IKAN. IKAN bukan ikan gurame yang enak dibakar atau ikan lele yang enak digoreng. Tapi ini untuk penyebutannya biar lebih familiar di masyarakat, disebut IKAN. Itu kepanjangannya dari Integrasi Kurikulum Anti Narkotika atau Kurikulum Anti Narkoba. Nah, IKAN sendiri harapannya bisa diimplementasikan di semua satuan pendidikan. Jenjangnya bisa mulai dari PAUD tadi, anak usia TK, bisa SD, bisa SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi pun bisa untuk menerapkan IKAN ini. Dari BNN sendiri sudah ada regulasinya, MOU dengan Kementerian Dikdukdasmen, dan kami pun di wilayah kabupaten sudah melakukan MOU dengan satuan pendidikan khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Badung. Oke Kak Mita, di sini juga perlu kita sampaikan untuk wilayah kerja kami juga tidak sampai Kabupaten Badung aja, tetapi sudah melebar ke wilayah Tabanan. Artinya wilayah Tabanan ini kan belum ada BNNK-nya. Kami mengcover itu untuk apa? Untuk bisa memproteksi, untuk bisa preventifnya tetap dijalankan di wilayah BNN ataupun di wilayah Kabupaten Tabanannya di sana. Nah, untuk IKAN sendiri harapannya nanti bisa diimplementasikan sesuaikan nanti dengan tingkatan usia ataupun tingkatan satuan pendidikannya. Misalnya TK, bagaimana sih kita menerapkannya? Jadi kita tidak membuat sebuah mata pelajaran baru, kita akan menyisipkan, akan insertisasi, baik itu bisa dari pola pembangunan karakternya, ataupun perilakunya, ataupun misalnya kalau di TK, pola hidup bersih, hidup sehat, nanti di sana memasukkannya dengan storytelling atau cerita-cerita seperti itu. Nanti kita akan konsepkan bersama Dinas Pendidikan juga, masing-masing di wilayah maupun di tingkat provinsi.
0: Oke.
2: Seperti itu Kak Mita.
0: Berarti ini programnya baru begitu ya?
2: Programnya kalau untuk di wilayah Bali mungkin ya Kak Opi ya, sudah diimplementasikan sebenarnya, tetapi baru di launching di Surabaya sekitar 3 bulan yang lalu.
0: Di launchingnya 3 bulan yang lalu. But still, kalau kita ngobrolin tentang pencegahan sosialisasi, aku yakin dari dulu Temu Pro 2 ya, dan pastinya masing-masing sekolah begitu ya, bekerja sama dengan stakeholder pasti punya caranya sendiri begitu ya. Nah, kalau dari Mbak Opi nih selaku pembina Kayaspan di SMP 2 Mengwi, gimana caranya kita ngomongnya menyelipkan begitu ya nilai-nilai tentang anti narkoba, pencegahan ke narkoba, agar siswa ini mereka nggak ngerasa bosan atau mungkin ngerasa takut begitu. Gimana Mbak Opi?
1: Iya, jadi memang dari IKAN ini juga memang dia mengarahkan kita kepada tiga hal, yaitu tiga sistem ini bisa masuk ke kurikuler, ke ekstrakurikuler atau ke intrakurikuler. Artinya kalau yang kurikuler itu bisa melalui ibu dan bapak guru yang menyisipkan sebelum mata pelajaran dimulai, mungkin ada 1-2 video atau pesan siar kalau di wali kelas, karena kan sekarang kan biasanya kan di ada WhatsApp grup kelas ya, begitu pesan siar begitu. Nah kalau di ekstrakurikulernya memang kita khusus KSPAN memang hanya ada di Bali, kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba. Nah ini kita kembangkan giat-giatnya apa saja. Kita pada saat kemarin pemaparan lebih detail lagi tentang ikan ini, kita melihat bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu memang sangat-sangat mendukung apa yang sudah direncanakan atau yang dirancang. Seperti misalnya ada 3 elemen di sana, ada elemen tentang penanaman karakter, ada elemen lagi juga tentang gerakan-gerakannya. Nah, setelah kita mendapatkan pengarahan, lalu kita juga melihat kembali kegiatan-kegiatan kita, seperti contohnya kita di sekolah SMP 2 Mengwi itu dengan KSPAN Puma, Putra Dharma Laksana, kita singkatnya Puma, itu kita ada satuan tugas cegah narkoba. Jadi anak-anak ini dibentuk kayak tim satgas begitu. Kan biasanya kalau di desa ada jumantik yang mereksa jentik-jentik nyamuk. Nah, betul, ini kita ajarkan. Memang mereka masih kecil ya, mereka gimana cara laporannya, sekarang semua serba canggih gitu. Dan kita buat simple aja gitu. Ngapa kalau artinya ngapain yang susah-susah? Kenapa versi yang profesional? Kan ini juga anak-anak sedang dilatih. Jadi mereka kita bentuk satgas contohnya. Nah satgas ini mereka mengisi temuan-temuan mereka itu lewat Google Form, sangat mudah, familiar, otomatis terbiasa pegang gadget juga. Jadi jangan hal negatif ya, kan begitu. Lalu mereka diajarkan untuk menyusur, aware dengan lingkungannya. Entah itu menemukan yang hal-hal kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba, misalnya ya botol-botol alkohol, ya kan Kak Mita. Terus kemudian ya mulai dari puntung rokok mungkin juga, ya kan. Terus atau bahkan mungkin menemukan ya itu tadi narkobanya itu sendiri, karena tidak menutup kemungkinan kan tempelan-tempelan dari bandar itu bisa misalnya di tiang listrik dekat sekolah, kan begitu, di selapot-pot di depan sekolah jajarannya. Nah, itu kita ajarkan Kak gitu, sehingga mereka juga kita ajarkan bagaimana berpikir secara logika dan menganalisa di sini ada apa enggak ya begitu. Nah otomatis mengajarkan anak-anak, merangsang anak-anak untuk punya kontrol diri dan cara berpikir yang semakin aktif dan semakin matang. Hanya dari satgas narkoba. Dan kalau anak ini kita ajarkan untuk bisa aware, otomatis biasanya selain dia aware sama diri sendiri, dia akan aware dengan lingkungannya. Gitu. Itu satu contoh yang akhirnya kita tahu bahwa oh ya, gerakan satgas narkoba ini ada kaitannya atau terhubung dengan elemen yang ketiga, yaitu gerakan anti-narkoba. Nah, elemen yang ketiga ini memang sudah tertulis di instruksi integrasi kurikulum anti-narkoba atau IKAN ini. Gitu. Itu kurang lebihnya yang di antara sekian banyak kegiatan, salah satu contohnya adalah Satgas Cegah Narkoba juga.
2: Jadi sudah beraksi ya.
1: Sudah beraksi.
0: Iya, benar atau pro 2 ya. Jujur kalau kita ngobrol tentang narkoba kayaknya enggak cukup sejam ya atau pro 2. Tapi mau enggak mau kita harus break dulu ya. Nanti di section kedua kita bakal lebih jelas lagi ngobrolin tentang kurikulum IKAN ini seperti apa ya. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

0: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Ulenderi dan bersama Sri Kandi kita ada Mbak Opi dan Mbak Santi Tepuk Pro 2 ya. Kita masih ngebahas topik yang sama ya, menjaga remaja Bali agar tetap cager, cager in Sundanis tapi ya bukan Balinis. Tepuk Pro 2 kali ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau cager di Bali kan cager rajin begitu ya, kalau Sunda cager sehat kuat begitu, cenah ya Tepuk Pro 2. Bener ya Tepuk Prada. Oke, Tepuk Prada 2. Karena tadi kita udah kenalan begitu ya, sebenarnya kurikulum ikan ini seperti apa sih? Di section kedua dan ketiga ini kita bakal kenalan lagi lebih detail begitu ya. Nanti rencananya realisasinya akan seperti apa. Dan kalau menurut tadi ya di section pertama, ternyata lingkungan terdekat salah satunya sekolah ini adalah benteng pertahanan pertama untuk remaja ya, Tepuk Prada 2. Jadi sekarang kita akan bertanya ke Mbak Santi dulu ya. Okay. Jadi Mbak Santi kira-kira di dalam kurikulum ikan ini ya, dan kurang lebih fokusnya mungkin ke pengembangan karakter begitu ya, salah satunya ya.
1: Salah satunya.
0: Mm-mm. Jadi karakter seperti apa sih yang sekiranya pengen dibentuk agar anak-anak atau mungkin remaja di Bali ini punya tanda kutip perisai sendiri begitu ya dari dalam. Gimana Mbak Santi?
1: Karakternya yang kita tonjolkan adalah bagaimana sih remaja-remaja kita khususnya di Bali dan mengkhusus lagi ke Badung mungkin ya, Kak Opi ya, untuk mempunyai ketahanan diri remaja. Bagaimana dari self-regulasinya, punya aturan untuk diri sendiri. Ketika ada ajakan, oh sudah kuat nih, oh saya gak mau, karena ajakan itu nanti mengarah ke hal-hal negatif. Salah satunya pergaulan bebas ataupun salah satunya kekenakalan remaja yang nanti endingnya ke penyalahgunaan narkoba. Karena tadi yang Kak Opi tadi bahas di awal tentang rokok, rokok ini bisa jadi pintu gerbang bermulanya nanti penyalahgunaan narkoba. Lalu selanjutnya setelah ada self regulation, dia juga harus asertif. Bagaimana sih dia bertahan gitu kan dari serangan gempuran nih, ajakan-ajakan, tetap konsisten. Dan yang terakhir harus punya namanya assertiveness. Dia berusaha untuk ketika diajak, oh dia kasih opsi lah misalnya. Dia diajak temennya ngerokok, kasih opsi daripada ngerokok, mending yuk kita ke rumah aja, kita nge-game bareng atau melakukan hal-hal positif. Karena kalau berteman ataupun mengarah ke pergaulan yang bebas ataupun udah gak zaman ya Kak Mita ya, sekarang tuh lebih zamannya ketika berteman itu ngajak ke hal-hal yang positif, contohnya olahraga, running bareng, basket bareng itu kan lebih mengarah ke hal-hal yang positif. Nah karakter dari situlah, dari ketahanan diri yang kita ingin tonjolkan di sana di program ikan ini. Selain itu juga penguatan-penguatan pembentukan karakter yang memang sejak dini kita bondingkan, seperti contohnya mengenal pola hidup sehat kalau di lingkungan TK gitu kan. Anak sedini mungkin kita harus ajarkan gimana sih mengenal makanan yang sehat ataupun makanan yang kurang baik untuk dirinya gitu kan. Dan juga nanti perkembangan ini juga harapan kami dibawa sampai jenjang-jenjang SD, SMP dan SMA seperti itu. Kita sesuaikan dengan jenjangnya masing-masing.
0: Oke, itu dia. Salah satunya adalah asertif sama Pro 2 ini yang paling susah kita lakukan. Karena saya selaku Gen Z kan gak enakan ya.
2: Kewah pak kewah ya.
0: Mungkin lebih mengarah ke people pleaser juga. Ya udah deh, iya, oh nanti kehilangan teman gitu. Itu yang kita rasakan, enggak salah juga ya. Dan sekarang kita mulai ke Mbak Opi nih. Nah, ini dia
3: implementasinya ya.
0: Implementasi gimana caranya ngelatih para siswa ya, khususnya di SMP 2 Mengwi ini agar mereka punya sifat yang ya udah asertif gitu. Berani nolak tapi tetap juga ya tanpa takut untuk kehilangan apapun begitu. Kayak nothing to lose aja. Gimana Mbak Opi?
3: Iya. Yang beruntung dan bersyukurnya adalah BNN ini memang karena mereka sudah punya grand design yang luar biasa dan salut banget ketika mereka mempunyai atau mengeluarkan modul-modul. Nah, yang modul-modul ini bukan hafalan, bukan teks aja, tapi ini adalah keterampilan Kak Mita, begitu. Sehingga mau tidak mau anak-anak tuh diarahkan untuk berlatih memiliki pengalaman. Nah, pada prakteknya mereka biasanya cara-cara terbaik, kiat-kiatnya adalah mereka kita buatkan drama misalnya.
0: Okay, drama. Kan,
3: kita mau memperkenalkan,
1: bukan dracin ya Teh.
0: Oh, iya. Beda lagi tuh,
3: beda lagi. Kan artinya kalau paparan itu kan pasti bosan anak-anak ya, begitu. Betul. Belum lagi memakan waktu yang durasinya cukup panjang. Kadang-kadang begini pada prakteknya, sama seperti di modul sebenarnya itu sangat memudahkan kita. Ibaratnya semalus-malusnya kita pakai aja pegangannya yang ada di modul, karena di modul itu singkat, jelas dan padat, begitu.
0: Yep, betul.
3: Contohnya adalah silahkan, misalnya dibuat ada drama kecil, kisahnya kisah si Anton misalnya begitu. Anton ditawar ditawari oleh kedua temannya rokok sama alkohol. Mm-hmm. Bagaimana kamu menolaknya? Nah, di sana ada tawaran, mau pilih yang komunikasi pasif, agresif atau asertif. Di sana kita sudah tunjukkan. Mm-hmm. Kalau komunikasinya asertif, misalnya ekspresi wajahnya harus seperti ini, yeah, gesture atau posturnya seperti ini, terus kemudian intonasi suaranya seperti ini, begitu. Lalu kita paparkan juga, kalau komunikasi yang pasif, gesturnya seperti ini, ekspresi wajahnya seperti ini, suaranya seperti itu, udah kita kasih langsung. Lalu mereka kita biarkan membuat dialog versi bahasanya remaja, sehingga tidak kaku juga, begitu. Dan kita tinggal minta, dalam 3 menit harus bisa, gitu.
0: 3 menit.
3: Dan 3 menit, gitu. Nah, sehingganya pada saat mereka, dan mereka bisa, Kamita, mereka bisa. Dalam tekanan itu juga mereka bisa, begitu. Karena kan kita nggak kasih skrip yang harus dihafal ya. Yeah. Kita selalu bilang bahwa skrip kalian buat sendiri, dialognya tidak harus ikut dialog secara saklek, begitu.
2: Mereka improve, jadi
3: improve, betul, begitu. Dengan bahasa Balinya juga boleh, begitu. Nah, sehingga ketika mereka perform satu persatu, mereka kita ajak lagi. Nah, memang kan tampilan pertama itu tidak semua pelaku utama yang untuk mengekspresikan komunikasi pasif, aktif atau asertif ini bisa ya, karena kan mereka juga SMP. Nah, di sana lah peran kita sebagai pembina. Udah bagus tadi, sudah galak, sudah tegang misalnya. Oh, yang komunikasi si Anton pelaku utama yang perannya untuk menonjolkan komunikasi asertif itu sikapnya udah rileks, suaranya sudah tenang, ekspresi wajahnya juga tidak marah begitu. Udah bagus, tapi ininya, nah itu kita bantu koreksi dikit-dikit, kita beritahu sehingga mereka dari pengalaman mereka itu mereka tahu, oh ya ya ya. Dan kita mau dari mereka, pengalaman mereka itu, kita tinggal bilang kepada anak-anak bahwa coba kamu perhatikan teman di kelasmu, coba kamu perhatikan di sekolahmu, kamu akan bisa menemukan dengan mudah, oh dia komunikasinya masih pasif, oh dia komunikasinya sudah asertif, oh dia agresif, gitu. Itu kita tunjukkan. Agresif itu yang bagaimana? Simpelnya kalau yang agresif itu ujung-ujungnya komunikasinya kalau nggak debat, marah, musuhan.
0: Iya, bener, pengalaman nyata, real, Novaki.
3: Gitu kan. Terus kalau kamu ngelihat yang remaja sebaya kamu yang agak-agak bijak, intonasi suaranya itu yang menenangkan, nah itu cenderung ke asertif, gitu. Sehingga dari sana latihan di situ mereka bisa tahu, dan kita minta mereka untuk menilai apakah kamu sendiri, nah, komunikasinya sudah asertif. Nah, kita tinggal masukkan lagi bahwa BNN ingin membentuk kalian menjadi remaja yang tangguh. Nah, di antaranya kalian harus dibekali dengan komunikasi asertif. Jadi, kalian sudah tahu ada 3 komunikasi dan kalian diminta untuk menjadi atau memiliki sikap atau komunikasi yang asertif ini. Simple, sederhana, menyenangkan.
0: Iya, itu dia teman-teman produk yang memang kalau kita anak muda perlu langsung praktek ya. Kalau langsung teori. Aduh, bosen, mumet gitu ya, nggak nyampe di otak, nggak bisa praktek in real life lagi ya teman-teman produk. Itu dia salah satu contohnya buat drama. Memang harus dipraktekkan langsung ya. Dan kita beralih lagi ke Teteh ya.
2: Dua-duanya Teteh kebetulan.
0: Teteh Santi.
2: Jangan-jangan tiga nih nanti.
0: Nggak, kalau saya Mbak ya.
2: Mbak, oke, baik.
0: Oke, ke Mbak Santi ya. Okay. Kalau kita ngobrolin tentang kurikulum ikan begitu ya, kurang lebih dari harapan ya, harapan bersama, kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan begitu ya sampai program ikan ini bisa betul-betul dikatakan sukses begitu ya untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba yang ada di Bali.
1: Oke, okay. Kalau kita bicara program itu kan dalam artian kita harus ada pembandingnya terlebih dahulu ya, lalu kita juga ada evaluasinya nanti. Yep. Kalau harapan kami yang terdekat ini adalah kita menyusun dulu KSP-nya, kurikulum satuan pendidikannya, dan ini bisa nanti diimplementasikan sesuai dengan muatan lokal masing-masing, karena kan di KSP itu bisa nanti dimodifikasi ya Kak Opi ya. Jadi misalnya di SMP 2 Mengwi, tematiknya apa sih? Misalnya sekolah mimpi bersinar atau sekolah bersinar gitu ya. Jadi kan punya tematik-tematik tersendiri. Kalau kita lihat jangka waktu, mungkin kedepannya kurang lebih 1 tahun ini kita maksimalkan untuk kita buat programnya ini bisa diimplementasikan di semua sekolah di satuan pendidikan wilayah Kabupaten Badung ataupun Provinsi Bali nantinya, dengan bantuan dan kolaborasi dari KSPAN tentunya, dan juga nanti dari tenaga pendidik, dari kepala sekolah, dan yang paling utama adalah dari dinas pendidikan. Dalam 1 tahun ini kita matangkan dulu, tapi nanti kita akan melihat hasilnya, karena prevalensi itu kan perhitungannya setiap 2 tahun. Nanti apakah menekan angka prevalensi, cukup menekan angka prevalensi, nanti kita akan lakukan evaluasi kembali. Dan tentunya program yang dibuat ini juga sudah berdasarkan kajian-kajian tentunya. Seperti itu
0: Kak Mita. Itu dia teman-teman produk 2, edit section kedua yang sudah mendetail yang sebenarnya realisasinya nanti akan seperti apa. Ya kita tunggu selama 1 tahun itu teman-teman produk 2, kita lihat seperti apa. Dan teman-teman produk 2 nanti di section ketiga kita bakal dengerin pesan dan kesan begitu ya, harapan kedepannya seperti apa. Ini cepat banget waktunya ya teman-teman produk 2.
1: Gak nyangka ya,
0: kalau kita ngomongin narkoba gak bisa sejam aja nih, bisa besok seharusnya ya teman-teman produk 2. Tapi di sini aja ya, nanti di section ketiga masih sama aku, ada Teteh Opi dan Teteh Santi juga ya teman-teman produk 2. Di sini aja di RRI Produk 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Prodo yang masih joining di sini di RRI Prodo Denpasar. Dan gak nyangka ya, kita udah di sesi terakhir ngebahas gimana caranya menjaga remaja di Bali ini agar tetap cager in Sundanis gitu ya. Bukan cager Bali, bukan, beda lagi tebu Prodo ya. Oke, tadi di section pertama kedua kita sudah sangat jelas begitu ya mengenai program ikan ini seperti apa, targetnya siapa aja. Dan Mbak Opi juga udah ngasih tadi ya, sebenarnya cara-cara aplikasi in real life-nya seperti apa sih biar kita ini anak-anak sekolah gak mudah jenuh, bahkan gak takut gitu ya, teman Pro 2. Oke, selanjutnya mau nanya dulu ke Mbak Opi nih, dari pengalaman Mbak Opi selaku pembina KS-PAN, terus juga menaungi banyak komunitas segala macam begitu ya, apa sih hal yang paling ngebuat Mbak Opi bangga nih sama anak-anak muda di Bali terkait kesadaran kita untuk menjaga kesehatan, khususnya atau ini nih pencegahan narkoba, gimana Mbak Opi?
1: Iya, sekarang ini kan memang tantangannya luar biasa ya, tidak seperti zamannya kami-kami di saat remaja begitu. Jadi ketika melihat bahwa banyak sekali jenis-jenisnya sekarang, apalagi NPS itu udah 1300-an, udah luar biasa jenisnya, terus juga yang apa, karena ini racikan-racikan juga yang bisa semua orang katakanlah begitu membuatnya satu kebanggaan ketika melihat anak-anak didik kita atau anak-anak yang kita berikan materi-materi tentang bagaimana menjadi remaja yang tangguh itu, paling tidak mereka sudah fokus pada tiga hal. Ketika mereka udah yakin dengan cita-citanya, mereka punya keyakinan yang kuat, mereka punya pencapaian diri tadi itu, sama sikap asertif, tiga itu saja itu sudah membuat saya luar biasa. Karena dia bisa bertahan dimanapun, dengan godaan apapun, dengan sikap asertif dan power within-nya, dia bisa menolak, bahkan mungkin mengajak teman-temannya untuk tidak melakukan hal itu.
0: Itu sih ya, atau Pro 2. Memang kalau kita tuh anak remaja sebenarnya gampang banget ketok tularnya ya, in a good way atau yang di in bad way, teman Pro 2. Cuman karena ini pencegahan harusnya in a good way ya, teman Pro 2. Oke, karena udah dikejar waktu juga ya, saya mau nanya sama Tete Santi ya. Harapan nih untuk 1 atau 2 tahun ke depan begitu ya, terkait implementasi kurikulum ikan ini, dan kira-kira apa aja sih indikator mungkin yang mengatakan oh ini ternyata remaja Bali bisa dibilang udah cager total. Silakan.
2: Oke. Kalau untuk implementasi program ikan sendiri kan, harapan kedepannya kita pingin benar-benar program ini dijalankan. Jadi tidak hanya program ini sudah ada KSP, tetapi hanya dijalankan hitam di atas kertasnya doang gitu kan, hitam di atas putihnya doang, tetapi benar-benar diimplementasikan. Dan kami yakin, kami optimis ya Kak Opi ya, untuk kedepannya remaja Bali ini bisa lebih cager, apalagi dengan implementasi ikan ini di semua satuan pendidikan, mulai dari PAUD, dari TK-nya dulu, dari SD-nya, SMP, SMA, bahkan di tingkat university sekalipun. Jadi harapannya remaja di Badung ini bisa lebih tanggap, lebih bisa mempunyai ketahanan diri gitu kan, dari asertifnya juga, sehingga apa yang dicita cita-citakan, apa yang diharapkan ke depannya itu bisa tercapai. Hidup ini singkat ya, Kak Mita ya. Jadi lakukanlah hal-hal yang positif tentunya. Pilihlah hal-hal yang baik untuk semua teman-teman Pro 2, dan juga harapannya ke depan benar-benar diimplementasikan, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi getok tularkan lagi. Seandainya sudah dapat penerapan nih di sekolahnya terkait dengan program ikan ini, tidak hanya untuk dirinya tetapi disampaikan lagi ke teman-temannya, dari mulai lingkungan kecil dulu, teman sebayanya ataupun keluarganya, sehingga semakin banyak nih informasi-informasi atau edukasi tentang pencegahan narkoba tidak berhenti sampai dia aja, tetapi semakin banyak generasi yang kita selamat kan gitu Kak Pita.
0: Itu dia teman-teman Prodo, dialog kita di sore hari ini. Sayang banget waktunya sudah habis ya, jadi kita harus bungkus karetnya dua spesial hari ini teman-teman Prodo ya. Thank you ada dua teteh ini, Teteh Opi dan Teteh Santi ya, sudah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih. Kita berharap semoga program ikan ini bisa berjalan dengan baik begitu ya, dan juga sustain ke depannya terus begitu berjalan teman Pro 2 ya, demi menjaga remaja Bali agar apa? Cager begitu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, buat kamu yang kelewatan tadi share-nya enggak apa-apa, kamu bisa streaming aja nanti di Facebook kita di RRI Pro 2 Denpasar, dan aku masih nemenin kamu teman Pro 2 di sini di RRI Pro 2 Denpasar sampai jam 8 malam.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200 sampai 1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar, Temu Pro 2. Dan Temu Pro 2 kita sekarang bakalan balik ke section informasi lokal sampai nanti di jam 7 malam ya. Kalau tadi Temu Pro 2 buat kamu yang kelewatan sama siaran kita di jam 4 sampai jam 5, kamu bisa langsung ke laman Facebook kita ya, di RRI Pro 2 Denpasar. Karena di sana sudah lengkap banget Temu Pro 2. Tidak hanya suara saja, tapi secara visual pun kamu bisa melihat gimana muka kami Temu Pro 2 ya. Oke, Temu Pro 2 jangan kemana-mana ya, di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau kita ngobrolin tentang pengakuan secara internasional ya terhadap Indonesia, waduh banyak banget temuan Pro 2. Kalau tadi dari segi destinasi wisata ya, kalau sekarang ya seni kita ya, karya anak bangsa kita, lagu Tabola Bale yang punya nuansa khas NTT banget resmi masuk nominasi Best Song Asia di ajang Music Award Japan 2026. Yes, lagu ini adalah hasil kolaborasi Silet Open Up, terus ada juga Jack Sinzuran, Juan Reza, dan Diva Aurel. Ini jadi bukti teman Pro 2 kalau ya musik tradisional yang dikemas secara modern ternyata bisa banget loh bersaing di panggung global teman Pro 2 ya. Dan jujur ini sangat menarik teman Pro 2 karena sekarang dunia musik internasional ya sangat-sangat terbuka, justru makin terbuka sama musik lokal, sound lokal, atau mungkin instrumen khas Indonesia. Dan tidak hanya Indonesia aja ya, tapi secara mengglobal, serta identitas budaya yang otentik teman Pro 2. Jadi tidak hanya lagu berbahasa Inggris atau pop mainstream yang sering kita dengarkan di platform streaming music yang bisa viral, tapi musik dengan akar budaya yang kuat dari daerah Indonesia pun mulai dilirik sama dunia nih teman Pro 2.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantang mundur!

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Di tengah banyaknya tantangan Pro 2, apalagi kalau kita ngobrolin tentang kesehatan dan akses layanan di Indonesia, ini ada kabar yang sebenarnya sangat-sangat bagus Pro 2, tapi mungkin jarang dibahas sama Pro 2 ya. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia lewat Supas 2025 menunjukkan kalau angka kematian ibu dan bayi di Indonesia turun cukup signifikan tepung Pro 2 dalam 15 tahun terakhir. Dan angka kematian bayi turun dari 26,09% jadi 14,12%. Sementara angka kematian ibu juga turun tepung Pro 2 dari 346 jadi 144. Nah, hal ini yang menunjukkan kalau akses layanan kesehatan, fasilitas medis, sampai perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak mulai makin membaik di banyak daerah di Indonesia atau Pro 2. Dan jujur ya, data kayak gini penting banget teman-teman Pro 2 untuk di highlight, karena di balik angka-angka itu ada lebih banyak ibu yang bisa melahirkan dengan aman, sehat, selamat, sentausa begitu ya, dan lebih banyak anak yang punya kesempatan untuk tumbuh sehat untuk kehidupan mereka di masa depan teman-teman Pro 2.

kita perhatiak seukirlan pasir. Ukir pinak ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

dapat menghilangkan kekotoran di tengah di dataran.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Ingin teman Pro 2, kamu pengen sejoinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Enggak nih teman Pro 2, kalau belakangan ini internet lagi ramai banget ngebahas sosok Josepha Alexandra atau Ocha, siswi SMA N1 Pontianak yang viral gara-gara berani mempertanyakan keputusan juri di ajang lomba cerdas cermat 4 pilar MPR. Hayo. Dan menariknya teman Pro 2, banyak orang melihat momen ini lebih dari sekedar ya udah permasalahan lomba gitu ya, polemik lomba. Karena buat sebagian netizen nih, Ocha dianggap mewakili generasi muda yang berani banget untuk speak up di saat merasa ada ketidakadilan. There's something wrong gitu ya. Yang mungkin ini adalah sesuatu hal begitu yang jarang banget terlihat di forum formal kayak cerdas cermat gini, teman Pro 2. Bahkan setelah videonya viral, MPR sempat minta maaf ya, dan juga menonaktifkan juri serta MC terkait polemik lomba cerdas cermat ini. Ocha juga dapat banyak banget teman Pro 2 dukungan publik, sampai diundang ke Jakarta dan bahkan ditawari beasiswa ke Tiongkok. Dan aku merasa ini adalah hal yang sangat relate untuk banyak orang ya, karena di era sekarang teman Pro 2, keberanian untuk mempertahankan pendapat dengan kritis dan tenang begitu ya, justru dianggap sebagai bentuk kecerdasan sesungguhnya teman Pro 2. Menurut kamu gimana nih?

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri."

hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

Yang kita mau Pro 2 yang langsung joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang ini adalah informasi terakhir begitu ya sebelum aku say bye-bye ke kamu teman Pro 2. Cuman sebenarnya aku masih nemenin kamu ya sampai nanti jam 8 untuk cuap-cuap ya, kita sudahi sampai sini saja ya. Dan kita masih ngebahas tentang prestasi anak muda atau being Zack musisi Indonesia di kancah internasional ya. Karena ada satu girl group asal Indonesia, Nona, yang baru aja resmi tampil di kanal musik Jepang The First Take yang terkenal banget karena konsepnya super duper raw. Raw dalam artian ya nyanyi one take tanpa edit, tanpa autotune segala macam, udah nyanyi vokal yang asli itu yang bakal diperlihatkan ke khalayak umum teman Pro 2. Dan setelah mereka tampil di First Take, ini bukan hal yang kecil ya, sederhana ya, karena banyak banget musisi besar Jepang sampai internasional yang pernah tampil di sana, dan formatnya ya memang untuk ngetes kualitas vokal mereka secara langsung. Dan bagi aku penampilan Nona ini juga menunjukkan kalau industri musik di Indonesia makin-makin pede teman Pro 2 ya untuk ngebawa ini loh identitas kita yang sebenarnya, ini loh kualitas kita yang sebenarnya tanpa auto tune, tanpa edit segala macam begitu ya. Jadi girl group ataupun musisi Indonesia yang sudah go international, mereka tidak hanya sekedar viral teman Pro 2, tapi benar-benar menggambarkan seperti ini talenta lokal yang mulai dilihat serius oleh audiens internasional. Begitu ya, emang gong banget si Nona ini ya. Oke teman Pro 2, karena udah jam juga, aku harus pamitan sama kamu ya. Langsung saja, akhirnya dari kawasan Metropolis Hayam Uruk 70 dan Pasar, aku Mita Ulendari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Ya bye-bye, sayonara.

0: catch him body number 2.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Mohandas Karamchand Gandhi atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
1: Maju terus, pantang mundur.

Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut, akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong. Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

0: dari kawasan Metropolis Haemuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Dengan langsung dari kawasan Metropolis Haemuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azriel Timothy dalam Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, balik lagi di informasi malam hari ini. Yang pertama ada National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia yang mengapresiasi langkah Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora yang menggelar program Training of Trainers atau TOT. Penggerak olahraga disabilitas bertajuk Berdaya di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia atau PPPI. Program yang berlangsung 10-12 Mei 2026 ini diikuti 200 peserta dari 29 provinsi. Dan Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun menjelaskan para peserta merupakan pelaku olahraga disabilitas yang dipersiapkan menjadi penggerak pembinaan di daerah masing-masing. Selama 3 hari peserta mendapatkan materi kepelatihan sesuai cabang olahraga serta dibekali Learning Management System atau LMS untuk mendukung pengembangan kemampuan setelah pelatihan selesai. Seni Marbun menilai program ini sangat strategis untuk memperluas akses pembinaan olahraga disabilitas di Indonesia. Menurutnya tantangan olahraga disabilitas bukan hanya soal prestasi tetapi juga membuka kesempatan yang merata bagi penyandang disabilitas di seluruh daerah. Seni berharap peserta TOT mampu menjadi penggerak olahraga disabilitas di wilayah masing-masing dan membantu menemukan potensi atlet muda, dan ia juga mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap perkembangan olahraga disabilitas yang dinilai terus membawa kemajuan bagi atlet Paralimpiade Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, ada upaya pengembangan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang dirancang tidak hanya sebagai bentuk revitalisasi permukiman pesisir, tetapi juga sebagai model pengembangan terpadu yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat maritim. Dosen Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Insinyur Igede Sudiarte kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan program ini menjadi langkah strategis yang digarap untuk mentransformasi wilayah pesisir dan kehidupan masyarakat nelayan. Insinyur IGD Sudiarte menambahkan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar seperti akses sanitasi, penyediaan air bersih, perbaikan hunian layak, hingga penataan fasilitas pendukung aktivitas perikanan. Meskipun belum tersebar meluas di Bali, Ketua Kelompok Nelayan Simbara Segara Ketut Darsana berharap bantuan dan dukungan dari pemerintah secara menyeluruh serta dapat direalisasikan sehingga kesejahteraan nelayan itu dapat terwujud. Kedepan keberhasilan program ini memerlukan sinergi keberlanjutan antara pemerintah, komunitas nelayan, sektor swasta, dan akademisi. Dengan tata kelola yang adaptif dan partisipatif, Kampung Nelayan Merah Putih berpotensi menjadi model transformasi kawasan pesisir yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga memperkuat kedaulatan maritim Indonesia dari tingkat lokal. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap, dan sebentar lagi kalian akan mendengarkan Music Live Chat Relay Pro 2 Jakarta. Stay tuned.

0: FM seluruh Indonesia.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya.

0: Ada yang bakar ban di situ?
1: Enggak.
0: Iya.
1: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan. Ada.
2: Waduh. Ada. Foto mantan.
0: Aduh. Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
1: Iya.
0: Gimana Kak Alisa? Cih, tanya cih.
2: Gua
0: takut salah nanya.
1: Kok takut salah nanya?
0: Gak apa-apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
1: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
1: baru.
0: Single baru.
1: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
2: Oke. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak kita let's say sebulan tuh bisa
1: sebulan
2: bikin berapa lagu tuh?
1: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
1: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
0: Oh, ada tiernya gitu kayak.
1: Ada tiernya.
0: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
1: Benar. Ada yang dianak tirikan. Maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh, benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
1: Nah, sebenarnya yang aku anak tirikan tuh enggak pernah aku rilis.
2: Oh iya.
1: Jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
0: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih Kak?
1: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024. Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung Jawab.
1: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
0: Oke.
1: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Berarti ini adalah single ke-7.
1: Betul.
2: Single ke-7 nih.
1: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
1: 7 nih gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Gokil, karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
1: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
2: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau. Betul.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya?
1: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
1: Iya,
2: benar. Wow. Terbukti ya, sangat produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
1: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
1: 2 sampai 3. Lupa.
0: Okay. 2-3.
1: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah,
1: mungkin
0: nih.
1: Mereka lebih hafal ya tanggalnya gitu.
2: Benar, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar.
2: Apa? Lebih perhatian sama kita.
1: Iya.
0: Nah, jadi Kak Alisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
1: Apa iya, tapi judulnya
2: setidaknya mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
1: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
1: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
0: Oke.
1: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapat. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
2: itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
1: Betul
2: karena nggak mencoba sama sekali, jadi cobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
1: Iya kan? Kayak gitu istilahnya.
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
1: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba gitu kan. Udah keburu di underestimate gitu.
0: Lu
1: mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong gitu.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
1: Percaya.
0: Oke.
1: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin-poin yang harus diambil adalah

0: Karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, yes, gitu kan.
2: Sedap. Alis Adira,
1: oh, Alis Adira, kita harus pamit dulu teman-teman gue karena quote-nya udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa.
1: Di klip ya, di klip ya. Ya. Ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotes-nya. Bener. Jadi kita tutup aja MLC.
0: Jangan. Jadi sekarang gue aja yang nyiap.
1: takut jomplang lagi nanti.
2: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2, yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman bro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya.
1: Betul.
0: Boleh dong, silakan.
2: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, teman bro 2 jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Pandang raut wajahmu.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita Pro 2 dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
2: Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
1: Ya benar.
0: Ica, panggilan Ica.
2: Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Tok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil.
2: Oh,
0: ya.
2: Kecil, oh, ya. Nah, karena nyokap gue suka muncul di konten.
0: Uh-huh.
2: Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oh, enggak. Kira nonton. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini temenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya.
2: Yeah.
0: Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Or someone.
1: Mm-hmm. Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya.
2: Oh, jadi awal dari awal ya kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first.
0: Mm-hmm.
2: Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy.
0: Okay.
2: Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Sebelum semuanya gue tulis gitu.
0: Oh.
2: Mm-mm, jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu.
0: Oke. Okay.
2: Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Dibanding-bandingin.
0: Wah, kacau.
2: Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat.
0: Oke.
2: Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu.
0: Okay.
2: Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
1: Yes.
2: Kayak gitu.
0: Nice. Ya, keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something kayak ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, benar.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Benar.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu, tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau nge-gather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya. Cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya tuh ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua gua enggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh enggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener, masa berusaha sendiri.
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya, kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow, anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh, beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak nggak?
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa shock?
0: Gapnya jauh kah?
2: Gapnya 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak pernah berantem.
2: Nggak.
0: Oh, iya. Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak-kakak justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga.
1: Pernah.
0: Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lucu lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya. Single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Mm-mm. Setidaknya aku telah mencoba. Oh. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu.
0: Okay.
2: Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan?
0: Okay. Oh.
2: Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: single? Gua menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris satu yang lirik berbahasa Inggris.
0: Oh,
2: gitu kan.
0: Okay.
2: Terus juga dari apa ya, gue tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana ya tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Bener. Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul. Yes.
0: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Kayak menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul.
2: Yeah. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Iya, yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Oh ya?
2: Ada,
0: serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara.
0: Oke.
2: Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan.
0: Tangible,
2: Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan juga gue juga belajar cara wawancara orang yang baik.
0: Gimana
2: caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanyalah ke orang.
0: Oh gitu.
2: Riset kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih? Apa yang lo rasain? Apa dampaknya buat hidup lo? Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana? Kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya enggak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang lo cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya Kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay. Oh. Sudah bisa tertawa itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu ya, untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin
2: cara,
0: buat statistik lagunya nanti dilihat juga
2: statistik
0: tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
0: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya tinggal polling kan. Tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak Semarang. Kira-kira lu bakal suka enggak lagu
0: ini? Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Enggak.
2: Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu. Lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita. Tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit. Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
1: Wow. Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima gak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang
1: satunya?
2: Yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenernya semuanya ya. Favorit,
0: semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenernya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Benar. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol dua barengan sama Alisa Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Dan kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Bye.

0: to MLC Music Live
1: Chat. Music Live Chat.
0: Halo. Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira. Ya, mm-hmm. Baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
0: Widih.
2: Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian. Mm-hmm. Atau enggak boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
0: Oh.
2: Jangan, enggak relate.
1: Cari deh orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga.
1: Okay.
2: Ya, menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tau tapi
1: gue lemes kok begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Bener. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far. Okay.
1: Dari lirik sama sampai produksi,
2: aman aja aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
0: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya? Atau itu kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya? Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Ali sendiri ada pesan gak nih buat teman produa semua di Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya. Mungkin yang suka merasa gagal. Atau yang suka merasa gak diberi kesempatan. Itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil. Tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih.
0: Benar. Ya setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman produa, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Gokil. Penyiar. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin lagi.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2, jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Alisa Dira pasti.
0: Yes. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Wih, sama aja, aman aja.
2: Di YouTube. Kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
1: Lupa
2: teman-teman, jangan malas ngetik ya.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil. Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, itu gue single ke-8, 9, 10.
2: Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Ratih.
1: Oh, di YouTube nih.
2: Ratih, hai.
0: Ratih, katanya.
1: Katanya keren Ica.
2: Kak Rati.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ah, ada Kamuy. Hai.
1: Halo Kamuy.
2: Hai.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya. Yeah.
2: Siapa bener. Yang ngomong?
0: Muyaza.
1: Kamuy. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi Adit?
0: Udah.
1: Oke.
0: Pokoknya yang lainnya juga ya. Yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama betul. 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Prodo FM Indonesia pastinya.
0: Yoke. Jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Indonesia.
0: Kalau gitu nama gue Edit Ama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye.

0: recap. Today's recap.
1: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
0: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 FM pastinya bareng aku Azriel Timothy ya. Dan teman Pro 2 selama 2 jam ke depan dari jam 9 sampai jam 11 malam seperti biasa aku nemenin kalian di Today's Recap ya. Dan di Today's Recap malam hari ini kalian bebas request lagu favorit kalian teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kalian punya lagu-lagu terbaru, new entry gitu yang lagi hits, langsung aja dibagiin sama teman Pro 2 yang lainnya, jangan di keep sendiri aja ya. Jangan maruk teman Pro 2 ya, dibagiin kalau ada rekomendasi lagu baru, request di Pro 2 FM biar aku puterin gitu kan. Nah aku bisa baca requestan kalian nanti kalau kalian misalkan DM Instagram kita RRI Pro 2 Denpasar. Jangan lupa di follow sosial media kita, bukan cuma Instagram doang, tapi ya kita punya Facebook, X, dan juga TikTok ya. Jadi semua username-nya sama, RRI Pro 2 Denpasar. Kalau kalian mau save kontak WhatsApp kita, boleh banget teman Pro 2, langsung aja save nomor 0896200 3910. Sekali lagi 0896200 3910. Alright teman Pro 2, aku tunggu requestan kalian. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastrabu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om, Santi, Santi, Santi, Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

masih di 95,3 FM Taman Pro 2. Dan requestan yang masuk nih dari Instagram ada Dea Sasmita, ya sering banget nih nge-request lagu. Anyway, thank you so much Dea. Request lagunya Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta ya tim. Alright. Terus kalau dari WhatsApp ada siapa nih? Ada Kak Riri dari Sesetan. Halo tim, request lagunya Pamungkas dan Diva Barus ya, Sambung. Semangat siarannya. Thank you so much Kak Riri. Alright teman Pro 2, udah ada dua lagu yang siap udah kamu request ya. Dan kalau kamu mau request lagu favorit kamu lagi, masih ada waktu sampai jam 11 malam ini. Jadi jangan kemana-mana, aku tunggu di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, filler ngerti bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, greeting Piala Dunia, dan ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Baik lagi di Today's Recap teman Pro 2. Requestan yang masuk kali ini dari siapa nih? Ada dari @dekabums, Dekbums gitu ya. Request lagunya Hasta Tim, putarkan. Baiklah. Ini lagunya Hasta udah siap yang kembali ya. And then kalau dari mana lagi nih? Dari WhatsApp kali ya. Ada Samuel di Nusa Indah request lagunya Raisa dan Barsena yang itu tuh lupa judulnya. Ntar dulu, Raisa sama Barsena ya. Kayaknya aku tahu juga deh. Yang mana ya? Coba kita cari dulu ya teman Pro 2 ya. Raisa dan Barsena. Awal kisah selamanya. Yang itu tuh. Research dulu ngapa gitu lagunya ya. Untung aja lagunya emang ini doang teman Pro 2. Alright, buat kamu yang mau request masih ada waktu sampai jam 11 malam ini teman Pro 2. Jadi ada 1 jam lagi buat kamu request. Jadi langsung aja DM kita di Instagram @RRIPRO2 dan Pasar atau WhatsApp di nomor 0896203900. Kita tunggu requestan kamu sampai jam 11 malam ini cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu gak sih? Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles McIntosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet. Meski awalnya masih kaku dan lengket, penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brewery dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: You're listening Produ FM RRI Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diacurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda dari sekarang.

Masih di Today's Recap teman Pro 2, dan kali ini ada requestan yang masuk dari WhatsApp. Ada teman kita bentar ya, hilang lagi namanya. Oke, Steven ya, Steven di Marlboro, Tekumar ya berarti ya, Marlboro ya. Tim, request lagunya Perunggu, Pikiran Yang Matang dong, buat nemenin kerja nih, capek banget lembur. Alright, ini kayaknya emang cocok banget ya lagu-lagu Perunggu ya, buat para pekerja-pekerja yang lembur-lembur gitu ya, pekerja-pekerja keras gitu, itu cocok banget sama Perunggu kayaknya. Terus yang selanjutnya ada telepon khusus spesial dari teman Pro 2 yang telepon nih, request lagunya Sal Priadi, Ada Titik Di Ujung Doa, barusan ditelepon teman Pro 2. Anyway, dua lagu udah siap mengudara. Dan buat kamu yang mau diputerin lagunya, masih ada waktu sampai jam 11 malam ini. Aku tunggu cuma di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Masih di Today Serikat Teman Pro 2, dan kali ini ada dari Instagram lagi @ramamahardika request lagunya Nona Sizzle. Terus dari WhatsApp, dari WhatsApp nggak ada sih. Tadi kita coba cek ya. Kalau dari WhatsApp ya tidak ada. Dari Instagram ada nggak ya lagi? Oh ada nih. Request lagunya Diah dan Indah Kus, Malu-Malu. Akunnya nggak bisa aku baca nih Teman Pro 2. Share hap. Apaan? Alright Teman Pro 2, dua lagu udah siap untuk mengudara. Dan langsung aja kali ya kita dengerin, ini dia Nona Sizzle.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Mohon Pro 2, terima kasih banyak udah nemenin aku di Today's Recap malam hari ini. Tapi sayang banget ini udah jam 11 gitu ya. Tandanya aku harus pamit teman Pro 2 seperti biasa. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RRI dan Pasar, teman terbaik kamu. I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just music.

Kawasan Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

102 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Program Madua RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali. Teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just music.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh?
2: What?
0: Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
3: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Sangka dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita

0: people with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With rolling fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's what to sell like home.
1: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
2: Ngapain sih?
1: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
2: Hah, baju lagi.
1: Ini tuh model baru. Keren kan?
2: Yang kemarin kan juga model baru.
1: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
2: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
1: Wah, boros banget ya.
2: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
1: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
2: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada

0: of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

teu prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran, di tengah, di dataran.

0: umur pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman Pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman Pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu

Kering dengan Marion Jola, teman Pro 2 dengan dan kehappian kamu di pagi hari ini, teman Pro 2 tentunya akan jadi magnet untuk cemberut pagi-pagi, teman Pro 2 artinya kamu sudah jadi magnet untuk cuaca yang berawan juga mendung gitu ya. Karena pada faktanya, teman Pro 2, dikutip dari bmkg.co.id, diperkirakan gitu teman Pro 2 bahwa untuk seluruh wilayah Kota Denpasar cuacanya berawan dengan suhu 26 sampai dengan 31 derajat Celcius dan juga kelembapan 75 sampai dengan 95%. Karena kalau dilihat dari kemarin gitu teman-teman Pro 2 beberapa wilayah hujan gitu ya. Dan kalau tadi pagi sempat nih Mira datang ke kantor disambut oleh hujan rintik-rintik jatuh ke kendaraan. Bukan jatuh ke perahu teman Pro 2, tapi so far ya aman ya, syukurnya enggak sampai deras, enggak sampai menimbulkan efek-efek tertentu. Jadi buat teman Pro 2 sekali lagi untuk perkiraan cuaca di hari ini yang terprediksi berawan di seluruh wilayah Kota Denpasar, Mira dapat update-annya dari bmkg.co.id. Dan pastikan nih buat kamu-kamu juga sedialah payung dan juga jas hujan kalau terjadi perubahan cuaca tiba-tiba.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, kenapa jika mereka ditebang?
0: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

Let you come this morning ya teman Pro 2 ya, kalau versinya Yubira ya, kalau misalnya versinya lagu tonight. So terima kasih buat teman Pro 2 yang masih mendengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar. Setelah tadi udah mendung-mendung ya, sudah mulai ada secercah cahaya teman Pro 2. Jadi semoga cerahnya cahaya ini juga sesuai dengan senyuman kamu. Dan di pukul 7 teman Pro 2 sampai pukul 9 kita akan kebiar topik. So stay tune di Morning Vibes edisi hari ini, bisa via 95,3 FM, streaming www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman Nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, camp Pondok Tanggui, dan camp Pondok Leke. Ketiga camp tersebut memiliki raja orangutannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Hah? Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Semangat pagi hari ini teman Pro 2. Meskipun beberapa di antara kamu yang lagi santai-santai aja ya, karena kita menikmati cuti bersama. Untuk itu Mira mengucapkan juga teman Pro 2 buat saudara-saudara Pro 2 umat Kristiani yang memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga dalam melaksanakan ibadah tentunya dilancarkan begitu, dan apapun hal-hal baik dapat diwujudkan. Dan di very very long weekend ini teman Pro 2, kita cuti bersamanya di hari ini dan besok, tidak termasuk yang aku lalui ya. Karena aku akan setia menemani, intinya begitulah teman Pro 2. Yang kemudian gitu ya, ketemu Sabtu dan juga Minggu di tanggal 16 dan juga 17. Ini very very long weekend teman Pro 2 again and again. Jadi banyak banget sebuah aktivitas yang bisa dilakukan gitu ya. Sebab kita selalu berharap cuacanya cerah kalau misalnya kamu-kamu ingin melakukan aktivitas di pagi hari. Karena teman Pro 2, buat kamu-kamu yang ingin suasana berbeda, tur tidak hanya bisa dilakukan dengan kendaraan kamu pribadi, kendaraan roda 2, roda 4, atau yang lebih gitu ya. Tapi kamu juga bisa melakukan tur khusus di suatu wilayah. Dan salah satunya adalah Jeep Tour yang ada di Kintamani. Tapi kita lihat dulu ya teman Pro 2, kira-kira tour apa aja sih yang sebenarnya ada di Indonesia, dan wilayah apa sajakah yang ternyata punya pesona yang begitu menggugah teman Pro 2 di momen-momen liburan akan cocok jadi tujuan kamu. Kira-kira apa saja ya? Kita obrolin di pagi hari ini teman Pro 2. So tetap di sini aja di Morning Vibes Pro 2 FM dan Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta. Teman terbaik.

0: Diskonnya masih lo nyampe sekarang. Jackpot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Wisata teman Pro 2 ini memang jadi harapan untuk sebagian orang menikmati liburannya. Selain ada yang waktunya beristirahat, ada waktunya memang khusus quality time bersama keluarga teman Pro 2. Tapi kalau misalnya jeep tour ya, ini akan cocok banget kalau misalnya kamu datang sama pasangan, sama keluarga, sama teman. Pokoknya kalau dia seru-seruan teman Pro 2 ya. Karena tour ini gak hanya semata menggunakan kendaraan yang kita sewa gitu teman Pro 2 dengan kualifikasi tertentu, tapi juga kita bisa menikmati pemandangan yang begitu indah. Salah satunya adalah di daerah Kintamani. Tapi yang satu ini harus rela bangun pagi teman Pro 2. Gak ada kata gak rela, karena kan menyaksikan matahari terbit nih atau sunrise dari spot terbaik tanpa mendaki. Selain itu juga teman Pro 2 itu menjelajahi hamparan batu hitam vulkanik atau black lava dan juga pasir hitam di sana. Yang mana ini juga akan jadi kombinasi populer karena banyak turis juga yang menggabungkan paket ini dengan berendam di pemandian air panas yang ada di Kintamani teman Pro 2, yang menjadi banyak pilihan bagi wisatawan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.
2: Teman terbaik.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka itu dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan gadi-gadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!
5: Teman terbaik.

0: fire.
1: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
2: Teman terbaik.

Masih dari kawasan Metropolis Buruk 70 Denpasar. Here I am again, teman Pro 2 Yumirah ya. Kalau misalnya kamu ingin gak hanya pegunungan, teman Pro 2, kamu pengen yang deket-deket rumah aku deh. Soalnya rumah aku di area Bali Utara gitu, teman Pro 2. Nah, Munduk dan juga hutan tropisnya bisa banget jadi pilihan kamu untuk bisa trip, teman Pro 2 ya. Berpetualang menembus hutan tropis yang basah, perkebunan kopi, dan juga melihat danau kembar dan bahkan air terjun tersembunyi. Cocok untuk suasana sejuk yang tenang. Kalau misalnya kamu tripnya mau pakai kendaraan dulu, mungkin kamu bisa dari kota, teman Pro 2, atau dari destinasi tertentu ya, di daerah dekat Bali Utara seperti Bedugul halnya startnya, atau bahkan kalau yang available dari Desa Denpasar juga bisa, teman Pro 2. Cuman kalau udah sampai di situ ya, menurut aku nih pilihan terbaiknya adalah tetap trekking, teman Pro 2. Jalan gitu ya, entah ke air terjunnya atau ke hutannya. Karena menurut aku yang bisa dikatakan pemula ini, teman Pro 2, area-area tersebut itu masih benar-benar bisa dijangkau, entah itu air terjunnya, entah itu dari trekking ketika kita menuju ke danaunya. Karena bukan hanya soal jaraknya yang tidak terlalu harus kamu tempuh berjam-jam gitu, teman Pro 2. Mungkin satu jaman gitu udah sampai ya, terutama kalau misalnya trekkingnya ke danaunya. Terus kalau misalnya kamu trekkingnya ke air terjun, itu bahkan yang hitungan menit pun ada yang sudah sampai, karena memang infrastrukturnya sudah sekian rupa begitu, teman Pro 2, untuk mensupport kamu-kamu sebagai wisatawan. Jadi ini akan bisa menjadi pilihan yang cocok, gak hanya untuk kamu nih sebagai anak-anak muda, teman Pro 2, bahkan kamu ngelibatin keluarga juga akan cocok, teman Pro 2. Sekaligus kamu cek-recek aja dengan hasil-hasil foto atau konten-konten yang tersedia yang paling match gitu dengan keinginan kamu dan juga kesukaan kamu dan orang-orang yang kamu ajak ke sana yang kayak gimana. Itu akan membuat kamu lebih merasa puas, teman Pro 2, dari segi ekspektasi dan juga realita.

0: Surat untuk Ibu. Kepada ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras. Kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, terlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Nah, teman Pro 2, kalau misalnya kamu-kamu adalah orang-orang yang benar-benar tertarik nih ya untuk menikmati liburan gak hanya di Bali gitu, karena yang tadi aku sebutin mungkin udah di Kintamani, udah di Munduk, udah. Tapi kamu satu lagi akan menemukan Jeep Tour yang ada di, tahu tebak di mana? Di mana lagi kalau bukan di Bromo, teman Pro 2. Dan bahkan di Bromo itu enggak hanya spotnya yang kita tahu area pasir hitam gitu ya, tapi ada juga yang mirip banget sama luar negeri, teman Pro 2. Ini aku baru tahu itu seminggu terakhir, kayak wow, ada tempat kayak gini ya di Bromo, kayak gitu. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran kira-kira seperti apa sih gitu, area lain yang bisa dikunjungi, karena kan kita bicara tentang Jeep Tour ya, yang mana kalau Jeep Tour memang area-areanya cukup-cukup ya agak begitulah, teman Pro 2 ya. Jadi itu bisa jadikan tujuan kamu. Tapi kalau sekarang teman Pro 2, satu jam ke depan aku bakal bahas tentang tour yang VW, yang bisa dikatakan jalannya masih ya tentunya di jalan yang aman begitu, teman Pro 2, yang kamu tidak suka guncangan terlalu banyak ya. Tapi gak kalah sih ya kalau misalnya bicara tentang pemandangan, karena punya kelebihan masing-masing juga. Nah, aku bakal infoin beberapa daerah yang bisa kamu jadikan tujuan untuk tur VW kamu, teman Pro 2, di waktu liburan. Tapi kira-kira kemana aja ya bakal diajak, nanti informasinya.